0: Sahabat, cara manusia untuk mengetahui beratnya sesuatu barang selama ini telah digunakan apa yang dinamakan timbangan. Sejak manusia lahir ke dunia, ia mulai berkenalan dengan timbangan. Bayi-bayi yang lahir di rumah sakit misalnya, setelah dimandikan segera ditimbang untuk mengetahui berat badannya. Itulah saat pertama kita diperkenalkan dengan timbangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang kita lewati, timbangan itu merupakan alat yang penting sekali. Anda akan membeli gula atau beras atau barang apapun, atau telur mungkin, Anda harus mempergunakan timbangan. Apalagi kalau Anda membeli emas, bahkan sampai berapa miligram pun akan berharga. Sahabat, bahkan pedagang buah-buahan pun hari-hari ini dia menggunakan ukurannya dengan timbangan, bukan jumlah. Nah, dalam dunia perdagangan, fungsi timbangan itu betul-betul dirasakan penting sekali. Namun perlu Anda ingat bahwa kalau kita masuk sebagai prajurit misalnya di kesatuan angkatan bersenjata, maka calon-calon prajurit itu pun harus menimbangkan badannya terlebih dahulu. Sebab ukuran berat badan seorang calon prajurit pun merupakan faktor penting sebagai persyaratan. Maka jikalau calon prajurit itu mempunyai timbangan badan yang tidak memenuhi syarat, meskipun dari segi lain ia memenuhi syarat, sudah barang tentu ia tidak akan diterima. Jadi sahabatku, timbangan itu merupakan alat pengukur yang sangat-sangat penting. Sesuatu berat badan yang penting sekali akan diukur dengan timbangan. Anda akan pergi naik pesawat pun, terlebih dahulu barang-barang yang akan Anda bawa harus ditimbang. Maksimal mungkin bisa 20 kilo barang bawaan itu. Dan selebihnya Anda dikenakan biaya untuk per kilonya berapa rupiah. Anda akan mengirim surat ataupun mengirim barang apa saja pun, semua akan ditimbang dulu untuk mengetahui beratnya. Nah sahabat, demikian pentingnya pemakaian alat pengukur berat yang disebut timbangan itu. Dengan adanya peralatan itu, kita memang lebih mudah dalam menentukan sesuatu. Bayangkan sahabat itu, apabila seseorang ingin membeli gula misalnya, kalau tidak ada timbangannya, agaknya tidak praktis bukan? Mungkin antara toko yang satu dengan yang lain tidak mempunyai kesamaan harga. Akibatnya toko yang berani menjual dengan harga murah dalam jumlah gula pasir yang lebih banyak, itulah yang akan menarik banyak pembeli. Namun dengan adanya timbangan, kita tidak pusing-pusing lagi. Sebab setiap apa yang kita beli punya standar. Tiap toko di seluruh Indonesia mempunyai keseragaman bahwa harga untuk setiap barang akan ditimbang. Sahabat, dalam hidup kita ini, kita pun harus diperlengkapi dengan timbangan. Apa yang kita dengar perlu ditimbang-timbang dahulu. Apa yang kita lihat sebaiknya pun ditimbang juga. Tentu Anda pernah melihat satu karung kapuk misalnya, bukan? Tampaknya barang itu sama dengan satu karung beras. Tetapi kalau ditimbang, maka beratnya akan nyata-nyata sekali perbedaannya. Nah sahabat, banyak orang telah tertipu dalam membeli perhiasan dari emas. Sebab yang namanya kuningan, warnanya pun persis dengan emas. Tetapi barang dari emas dan dari kuningan itu kalau ditimbang, akan nyata sekali perbedaan beratnya. Oleh karena itu sahabat, jangan pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari mata kita. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa kita dan perhiasan bagi leher kita. Kata Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 21 dan 22. Nah sahabat itu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas Anda.
1: Saya Hosea Editiono untuk 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Hazelbuzz, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dasyat.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: It's a wonderful blessing.

bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Tentunya sahabat-sahabat juga sudah merasakan kehangatan dari mentari pagi ini. Nah, sahabat sekalian, mentari pagi yang sudah menghangatkan kita ini adalah bukti dari penyertaannya. Berkat adalah buah kebaikannya. Nafas hidup adalah bukti kasih setianya. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Morning blessing menemani sahabat semuanya hari ini hingga pukul 9 nanti. Wow, selamat pagi semuanya yang sudah siap di tempat tugas atau yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas ya. Pagi ini adalah gambaran bahwa Allah itu setia dan fajar ibarat pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Mari sahabat sekalian, sambutlah pagi dengan ucapan syukur dan penuh semangat menjalani hari ini. Yuk, bersama-sama Morning Blessing dari saat ini hingga pukul 9 nanti hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa aman. Agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4

aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM. Itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR.

0: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
1: Memangnya kenapa, Pa?
0: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
1: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
0: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
2: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
5: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
5: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
5: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
5: Itu sudah tahu.
6: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
5: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
7: Ya, kembali lagi morning blessing, morning is wonderful blessing. Hari ini sudah masuk hari Jumat ya. Kata tadi sahabat semuanya pasti sudah berangkat pagi-pagi untuk mengikuti olahraga ya. Kalau tadi saya lewat juga di Trilomba Juang, waduh padat sekali ya, apalagi masuk ke Mugas. Padat sekali, banyak sahabat Iktus yang ikut olahraga, ada yang jalan sehat. Wah, tadi pakai seragam putih gitu ya, run apa begitu ya, fun run. Ya, sahabat sekalian, hari ini hari Jumat 14 Agustus merupakan hari Pramuka, sekaligus hari Jumat yang dimana sahabat sekalian sering banget untuk mengikuti olahraga. Hari Pramuka ini sahabat sekalian diucapkan juga untuk menjadi pramuka. Tantangan hari ini adalah membutuhkan pemuda yang tidak hanya cerdas ya, tapi juga memiliki integritas tinggi. Jaga api semangat kepanduan agar tetap menyala dalam setiap karya kita. Yeay, selamat pagi, bertemu lagi di Morning Blessing hari ini ya. Ya, sahabat sekalian. Nah, tentunya sahabat juga punya pengalaman tersendiri saat sahabat duduk di bangku sekolah. Itu kan ada pramuka ya, tapi ada juga di Kota Semarang istilahnya bukan pramuka, tapi ya pramuka, tapi istilahnya brigids ya. Ada juga yang memberikan istilah tersendiri, tapi di situ pramuka itu adalah melatih kemandirian, kerjasama tim, juga keterampilan hidup dalam di alam bebas ya, seperti mendirikan tenda dan juga P3K. Nah, sahabat sekalian, saya akan mengundang untuk sahabat semuanya yang hari ini bergabung bersama itu siapa saja. Tidak menutup kemungkinan, semua pokoknya tidak tanpa terkecuali ya, ikutan yuk gabung bersama itu ya. Pengalaman mengikuti pramuka apa sih yang seru dari ikut pramuka zaman dulu, meskipun sudah 50 tahun yang lalu mungkin. Nah, juga sahabat itu yang saat ini ada pengalaman tersendiri juga. Nah, kalau yang duduk di bangku SD, SMP, SMA kan lagi masuk sekolah nih ya. Oke, bisa dibagikan buat mereka apa sih

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JKI Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
2: Bu, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Ya, berbagi pengalaman buat sahabat itu sih ya, pengalaman mengikuti pramuka saat itu atau saat ini ya. Nah, sahabat sekalian, ketika sahabat mengikuti pramuka saat duduk di bangku sekolah dasar atau juga SMP, dengan kegiatan pramuka ini sahabat bisa belajar bersama-sama, belajar tidur di tenda ya, pisah dengan orang

tua kali ya. Dan seru banget nih karena bisa masak sendiri, ada api unggun juga, bernyanyi, pentas seni bersama teman, kemudian jelajah alam ya. Nah ini dia sahabat sekalian ya, hiking. Nah, zaman dulu tuh namanya hiking. Hiking dan mencari jejak di luar ruangan. Nah sahabat sekalian juga pasti pernah merasakan hal demikian. Lalu apa sih manfaatnya dari ikut pramuka ini? Seru banget pasti ya, setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai hari pramuka ya. Dari pengalaman mengikuti pramuka tentunya ada manfaat yang bisa kita petik. Nah sampai sekarang kan banyak sekali manfaatnya ya, seperti kemandirian. Ini bisa mengurus diri sendiri tanpa orang tua, karena saat kemah begitu ya kan, ya tidur di tenda harus dengan cuaca yang dingin, bisa juga dengan aduh mungkin juga ada binatang-binatang yang masuk begitu ya, tanpa ada orang tua, kemudian masak sendiri ya. Nah selain kemandirian, ternyata juga penting banget kita pahami bahwa dengan mengikuti pramuka kita bisa kerjasama, belajar kompak dan dengan anggota kelompok. Nah seru nih saat mau kemah begitu ya kan, mendirikan tenda itu bersama-sama, dikerjakan bersama-sama, masak juga bersama-sama. Mungkin juga ada pengalaman dari sahabat itu yang harus menimba air. Mungkin mau mandi aja cari tempat yang cukup jauh untuk membawa pulang ke tenda air bersih ya. Nah seru juga ternyata ya, disiplin, terbiasa tepat waktu dan patuh pada aturan. Siapa nih yang masih sering terlambat? Nah dengan pramuka itu bisa memberikan manfaat yang baik, disiplin, terbiasa tepat waktu dan patuh pada aturan. Gimana nih sahabat semuanya, saat mengikuti pramuka patuh ya, tapi sekarang apakah iya? Tentunya semoga saja lewat kegiatan pramuka ini Anda juga terbiasa untuk tepat waktu dan patuh pada aturan. Keterampilan, nah dengan keterampilan bisa tali temali, sandi dan pertolongan pertama. Sahabat Iktus pernah juga mengalami hal demikian ya, bisa tali temali dengan mengikuti pramuka. Sahabat tahu, oh ini tali ini, namanya tali ini begitu ya. Begitu juga sandi-sandi yang ada. Oke, silahkan sahabat sekalian nomor gabung di 081745059. Apa sih apa pengalaman sahabat sekalian mengikuti pramuka? Ternyata banyak banget manfaatnya. Silakan, senang sekali bila sahabat-sahabat bisa bergabung di 081745059.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Jul, Jul.
1: Eh, terukan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Semangat terus menyala. Sebentar lagi kita bersama-sama dengan sahabat Itus di seluruh Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hari ini 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Nah, ada pengalaman yang sudah sahabat kirimkan

Ini sangat menyenangkan katanya begitu ya, dan berkesan. Belajar banyak hal di ikutan pramuka ini seperti bekerja sama, ada disiplin, bertanggung jawab dan mandiri. Dan dalam kegiatan pramuka juga mengikuti kegiatan berkemah, membuat tenda, mengikuti upacara, melakukan berbagai permainan kelompok. Nah awalnya lelah nih ya sahabat sekalian dan merasa kesulitan, tapi bersama dengan teman-teman dapat menyelesaikan semua kegiatan dengan baik bersama dengan teman-teman. Nah dari pengalaman itu saya menjadi lebih percaya diri dan belajar pentingnya kekompakan serta saling membantu. Wah, gimana sahabat semuanya? Ada pengalaman yang dialami oleh sahabat-sahabat semuanya? Tentunya banyak ya. Membantu bila ada yang membutuhkan ya. Ada juga pengalaman nih katanya waktu ikut pramuka mengikuti menjadi pagar. Pagar barisan ya. Wey. Saat karnaval katanya gitu ya. Jadi menjagai penonton supaya tidak ke tengah untuk jalannya karnaval. Oke. Wah, senang banget ya bisa berbagi pengalaman menjadi pagar barisan. Weh. Ya, baik sahabat sekalian, selamat memperingati Hari Pramuka hari ini. Demikian juga selamat mempersiapkan diri, terus menjaga semangat dan berkembang, tentunya juga berbuat baik, mengambil peran di lingkungan sekitar, tidak hanya saat di rumah saja, tapi di tempat tinggal itu sangat penting, di lingkungan sekitar kita, karena masa depan juga dibentuk dari apa yang kita lakukan hari ini. Hari Pramuka menjadi pengingat terus ya untuk menyalakan semangat kepedulian, belajar dari kekompakan, kerjasama. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan bantuan, perhatian dan juga dukungan. Mari bersama-sama tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sampai di sini sahabat semuanya, menemani sahabat semuanya di hari Jumat 14 Agustus 2026. Semangat selalu.

dengan memperingati Hari Pramuka, semangat Pramuka senantiasa ya menginspirasi kita untuk menjadi generasi yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan selalu siap mengabdi bagi sesama. Selamat Hari Pramuka, selamat pagi, dan selamat mengikuti acara kami yang berikutnya.

Masih bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Hari ini hari Jumat 14 Agustus 2026. Bahagia banget untuk menyambut Hari Pramuka. Demikian juga tidak kalah penting ya untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Indonesia. Ya, hari ini sudah memasuki tanggal 14, bentar lagi bersama-sama makin seru aja nih untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ya. Oke, sama semuanya kita jumpa lagi di Inspiration of Education dalam Mind Management setiap hari Jumat dari saat ini hingga pukul 10 nanti. Berbagi informasi untuk menambah pengalaman kita dalam kegiatan kita sehari-hari, perlu sekali kita untuk juga berolahraga. Hari untuk berolahraga untuk menambah tenaga kita, kekuatan kita di dalam aktivitas kita sehari-hari. Semoga bermanfaat segala rutinitas dan sahabat semuanya. Tentu hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

kan hari ini ya kenali kepribadian cara untuk menemukan passion.com yang di Nuela. Nah, sahabat itu pernah merasa passion kamu? Wah. Nah, ini ternyata tidak selalu mudah. Ada orang yang sejak kecil sudah tahu apa yang dia sukai, kan waktu menemukan bidang semangat. Dan

memahami kepribadian. Kepribadian juga rasa seseorang berinteraksi, mengambil pilihan dalam kehidupan. Bagaimana sahabat biasanya menghabiskan waktu luang, mati kegiatan yang lain, atau justru sesuatu sendiri. Carakan masalah atau mempelajari. Tidak ada jawaban, justru memberikan gambar.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ya, sama sekalian lo, yuk lanjut lagi. Kenali petunjuk passion yang selama ini dicari ya. Sahabat itu salah satu cara sederhana untuk mencari tahu passion adalah memperhatikan aktivitas yang membuat sahabat begitu menikmati waktu sampai tidak sadar sudah berjam-jam berlalu. Apa misalnya? Ya, misalnya bisa menghabiskan waktu untuk menggambar, membaca tentang fashion, mengedit video, memasak, menulis ya, belajar musik, atau sekedar mencari tahu informasi tentang topik tertentu. Menurut Very Well Mind, aktivitas yang membuat seseorang kehilangan rasa terhadap waktu bisa menjadi petunjuk mengenai hal yang benar-benar menarik perhatian dan juga membuatnya merasa terlibat. Begitu juga dengan topik yang secara alami membuat seseorang penasaran dan ingin terus mempelajarinya. Sahabat juga bisa melihat kembali masa kecil, ya, apa kegiatan yang dulu sering dilakukan tanpa merasa terpaksa. Mungkin sahabat suka bermain peran ya, menggambar misalnya, menyusun sesuatu, menari, bercerita. Nah, ketertarikan tersebut memang bisa berubah seiring bertambahnya usia. Tetapi terkadang masih menyimpan pola tentang hal-hal yang sebenarnya sahabat sukai. Selain melihat diri sendiri, coba tanyakan kepada orang-orang terdekat apa yang menurut mereka menjadi kelebihan Anda. Bisa saja teman melihatnya sebagai orang yang pandai mendengarkan. Sementara keluarga menganggapnya kreatif atau terorganisir. Nah, masukan seperti ini dapat menjadi perspektif tambahan yang mungkin tidak sahabat sadari sebelumnya. Jangan lupa memperhatikan rasa penasaran ketika ada suatu bidang yang membuatnya terus ingin mencari tahu meskipun tidak ada yang menyuruh. Mungkin ada sesuatu di sana yang menarik perhatian Anda. Nah, daripada memaksa diri menentukan satu passion dalam waktu singkat, ya lebih baik kumpulkan berbagai petunjuk tersebut. Mungkin banyak sahabat mengenali pola dari minat dari dan juga kebiasaan sendiri ya. Semakin mudah menemukan bidang yang terasa itu benar-benar dekat dengan sahabat. Ya, sahabat sekalian, masih ada lagi ya, tidak harus langsung menjadi passion seumur hidup nih. Nah, kita akan lanjut lagi dengan pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat semuanya tentunya di 96.5 FM, Ictus Sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
3: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
2: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang.
4: Masih di Mind Management setiap hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10. Yuk lanjut lagi sahabat semuanya ya, berbagi tentang kenali kepribadian, begini cara menemukan passion yang tepat. Tadi minat kecil itu bisa menjadi petunjuk passion yang selama ini dicari, lalu tidak harus langsung menjadi passion seumur hidup ya. Nah, sahabat Tiktus, menemukan passion bukan berarti harus langsung menemukan satu hal yang akan sahabat lakukan seumur hidup. Nah, minat seseorang itu bisa berkembang seiring pengalaman, lingkungan, dan juga perubahan dalam hidup. Karena itu, tidak masalah jika passion yang sahabat miliki hari ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mencoba berbagi aktivitas. Jika tertarik dengan fotografi, misalnya nih ya, mulailah dengan mengikuti kelas singkat atau membuat proyek kecil. Nah, kalau penasaran dengan dunia menulis, cobalah membuat tulisan secara rutin. Dari pengalaman tersebut, sahabat bisa mengetahui apakah ketertarikan itu benar-benar membuatnya menikmati prosesnya atau hanya terlihat dari luar. Nah, sahabat sekalian, menemukan passion itu membutuhkan proses refleksi atau eksplorasi. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri tentang hal yang diinginkan atau dipelajari, atau aktivitas yang membuat bahagia, nilai yang dianggap penting, hingga hal yang mungkin bisa disesali jika tidak pernah dicoba. Nah, sahabat juga tidak perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain ya. Melihat teman yang memiliki karir jelas memang terkadang membuat kita merasa tertinggal. Padahal setiap orang punya waktu yang berbeda dalam memahami dirinya. Passion bukan sesuatu yang harus ditemukan secara terburu-buru. Anggap saja proses ini sebagai perjalanan untuk semakin mengenal siapa diri sahabat. Apa yang sahabat sukai dan hal apa yang sahabat ingin kembangkan. Bisa jadi jawaban yang sahabat cari sebenarnya sudah ada dalam aktivitas kecil ya, yang selama ini sahabat nikmati. Tinggal beri diri sendiri kesempatan untuk memperhatikannya. Mencoba lebih banyak hal dan menemukan mana yang paling membuat sahabat merasa menjadi versi diri sendiri. Ya, ini dia sama sekali untuk hari ini. Mind Management, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Anda yang sering memakai komputer tentu tahu tentang menu pilihan. Waktu Anda mengklik salah satu item, sederet opsi akan terbuka. Begitu juga dengan ke-57 kata-kata bahasa Yunani yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan menjadi doa yang kita sebut sebagai doa Bapa Kami. Setiap frasa dalam doa yang dinamis ini membuka cakrawala pemahaman dan potensi rohani yang dahsyat. Namun sebelum kita membahas doa itu, demikianlah latar belakangnya. 1 tahun telah berlalu sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Lukas pasal 11 menceritakan bahwa selama mengikuti Yesus selama berbulan-bulan, para murid sering mendengarnya berdoa dan mereka sangat terkesan karena doanya sangat berbeda dengan doa orang Farisi. Waktu Yesus berdoa, doanya hangat, akrab, dan bersifat personal. Namun waktu orang Farisi berdoa, doa mereka dingin, nyaring, dan tidak bersifat personal. Hal inilah yang mendorong mereka untuk datang kepadanya dengan permintaan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Di masa ini kita perlu menyuarakan ulang permintaan para murid itu. Umumnya, doa telah menjadi kiriman surat malam kepada Allah, atau dalam istilah yang lebih modern, SMS singkat kepada Bapa di surga yang berisi keinginan dan harapan kita. Doa adalah salah satu elemen yang paling terlupakan dari hubungan kita dengan Allah. Tanpa doa, kita menjadi miskin dan terpisah dari kehangatan hadirat-Nya. Doa Yesus menjadi latar belakang dari sebuah hubungan dengan Allah, sesuatu yang sangat kita perlukan di zaman ini. Doa-doa Yesus itu singkat di muka umum dan cukup panjang saat Dia sendirian. Doa-doa kita cenderung kebalikannya. Biasanya panjang saat kita ingin agar orang terkesan, namun sangat singkat atau tidak ada sama sekali saat kita sendirian di rumah atau di dalam kamar. Menjawab permintaan mereka, Yesus mengatakan, "Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya." Sekarang mari kita mulai dengan frasa pertamanya, Bapa kami. Pertama-tama, perhatikan kata ganti kepunyaan. Kami. Yesus memakai istilah ku setidaknya 75 kali. Dia sering mengatakan Bapakku. Namun dengan menggunakan kami saat berdoa, Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa Allah adalah Bapa dari semua orang yang telah berdamai dengan Putranya melalui darah di salib. Waktu kita mengucapkan kami dalam doa, kita melangkah masuk ke dalam persekutuan bersama-sama para murid yang pernah berjalan bersama Yesus. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang Kristen gereja mula-mula yang beribadah di katakomba. Kita menyembah dalam roh dan persekutuan dengan para saudara dan saudari yang di berbagai tempat di dunia yang beribadah secara sembunyi-sembunyi. Kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang sudah ditebus dari segala zaman, yang telah mengucapkan doa yang sama dengan doa yang kita ucapkan. Perhatikan juga bahwa ada penyangkalan diri di dalam istilah ini, kami. Bukan Bapa aku, saya, atau Bapakku, melainkan Bapa kami. Kebanyakan doa kita berpusat pada pemenuhan sifat kita yang egois, bukannya mengusahakan keperluan yang lebih besar dari saudara-saudari kita di seluruh dunia. Tuhan, berkati keluarga kami saja. Salah satu kebenaran besar yang masih tersembunyi adalah bahwa gereja Yesus Kristus adalah organisme hidup yang menembus budaya.

0: mudra, prasangka, bahasa, dan penghalang. Menurut pendapat saya, bisa dikatakan bahwa tidak ada negara di dunia yang sama sekali tidak memiliki orang-orang yang menyebutkan nama Yesus Kristus dan berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa sebagai Tuhan dan Allah yang berdaulat. Surga, tak diragukan lagi, akan memberikan banyak kejutan bagi sebagian kita yang dengan pasti merasa bahwa mereka yang tidak sepaham dengan kita itu tidak akan masuk ke surga. Saat Anda mengucapkan doa Bapa Kami, Anda mengakui bahwa Allah lah yang berhak memutuskan siapa yang sebenarnya adalah miliknya dan mengambil posisi Anda dengan penuh kerendahan hati bersama-sama dengan semua orang yang berdiri di bawah kaki salib. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sembilan enam poin lima FM, Iktus sahabat Anda.

0: Selamat siang sama sekalian, bertemu lagi bersama Eri dalam Info Jelang Siang edisi hari ini, hari Jumat 14 Agustus 2026. Inilah informasi yang pertama kami sajikan ke ruang Anda hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Ya, sahabat sekalian, informasi siang hari ini diawali dengan kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.856, sedangkan beli 17.836. Dolar Singapura jual 13.960.64 dan beli 13.918.60. Euro Eropa jual 20.617.18 dan beli 20.557.75. Dolar Australia jual 12.616.35 dan beli 12.570.79. Sedangkan dolar Kanada jual 12.833.29, beli 12.795.75. Pound Sterling Inggris jual 24.111.39 dan beli 24.041.12. Dolar Hong Kong jual 2.275.86 dan beli 2.272.59. Yen Jepang jual 112.12 dan beli 111.79. Sama sekalian, berikut ini kami sampaikan ke ruangan Anda dari Semarang. Sehubungan adanya fluktuasi air baku, maka Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang memberlakukan jadwal bergilir airan air sementara. Dikutip dari akun Instagram PDAM Semarang, pemberlakuan jadwal bergilir air aliran air tersebut terjadi di wilayah Bukit Kencana Jaya Semarang. Adapun jadwal bergilir aliran air di Bukit Kencana Jaya Semarang dilakukan sistem 2 hari sekali. Untuk tanggal 13, 15, 17 Agustus 2026 dan seterusnya, jadwal bergilir aliran air di Bukit Cemara Indah, Bukit Cemara Sari, Bukit Palm Merah, Bukit Palm Hijau, Bukit Fluoride, Bukit Tanjung, Bukit Mahoni Siranda. Siranda View. Untuk tanggal 14, 16, 18 dan seterusnya jadwal bergilir aliran air di Bukit Kelapa Sawit, Kelapa Gading, Kelapa Hijau, Kelapa Kopior, Kelapa Palm Raya, Bukit Palm Raya dan Bukit Palem Kipas. Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Petugas Perumda Air Minum Tirta Modal Kota Semarang terus berupaya menjaga proses pengolahan dan distribusi air agar pelayanan dapat kembali normal. Baik, sama sekalian, berikutnya kami sampaikan dari Semarang. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah, Diah Sulistiari mengungkapkan seekor macan kumbang masuk ke permukiman warga di Dukuh Ngasinan, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Menurutnya, Satwa liar tersebut dalam kondisi kurus dan mengalami luka pada kaki kanan dan bagian depan. Macan kumbang jantan yang diperkirakan berusia sekitar 10 tahun ini ditemukan pada Rabu 12 Agustus pagi. Setelah dievakuasi, satwa tersebut dibawa ke Dolphin Center Batang untuk mendapatkan penanganan medis dan observasi lebih lanjut. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 6.30. Terkait keberadaan macan kumbang yang masuk ke rumah warga. Sama sekalian, pemerintah provinsi Pemprov Jawa Tengah menyiapkan serangkaian kegiatan untuk memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Mengusung konsep kolaborasi, peringatan tahun ini membawa tema Gumergutnya Wiji sebagai simbol semangat bersama membangun daerah. Banyak kegiatan yang disuguhkan untuk masyarakat, mulai dari gerakan pangan murah, job fair, makan soto dan nasi tumpeng gratis, jateng solawat, jateng run, berbagi hiburan gratis dan lainnya. Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah Sumarno mengatakan tema Gumergutnya Wiji diangkat dari filosofi Jawa yang bermakna kolaborasi dan gotong royong. Dijelaskan rangkaian peringatan tahun ini dirancang tersebar di beberapa titik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, mulai dari Kota Semarang hingga Kabupaten Boyolali. Rencananya Pemprov Jateng akan menyelenggarakan upacara peringatan hari jadi yang diselenggarakan di Kabupaten Boyolali pada 19 Agustus 2026. Untuk kegiatan di Boyolali, panitia menyajikan kuliner khas berupa 2.500 porsi soto Boyolali dan 2.000 porsi nasi tumpeng secara gratis.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu, badan pegel semua. Asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak morkae to, Pak? Pak,
2: minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Jalan 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
4: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
3: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
5: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
3: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
5: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
3: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
5: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
3: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
5: Itu sudah tahu.
6: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
7: Masih di info jelang siang hari ini, sahabat semuanya, berikut kami sampaikan harga emas antam batangan pada hari ini Jumat di angka 2.664.000 per gram. Harga tersebut mengalami penurunan 36.000 dari harga terakhir. Sedangkan harga plus PPh 0.25% hari ini 2.670.660 per gram. Sementara harga buyback emas antam hari ini 2.510 per gram, turun 36.000 dari harga sebelumnya. Tidak ingin kecolongan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, selama musim kemarau, Polres Pekalongan mengerahkan 42 personel gabungan untuk menyisir sejumlah wilayah rawan di Kabupaten Pekalongan. Patroli dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus mendeteksi sedini mungkin kemunculan titik api. Puluhan personel tersebut berasal dari berbagai unsur, yakni Satsamapta, Polres Pekalongan, Polsek Kesesi, Polsek Kajen, Kodim 0710 Pekalongan, Perhutani KPH Pekalongan Timur, Pemadam Kebakaran Damkar, Satpol PP, dan BPBD Kabupaten Pekalongan. Patroli gabungan menempuh rute cukup panjang, tim berangkat dari Mapolsek Kajen kemudian menyusuri jalan raya Kesesi, Desa Brondong, Desa Bindurojo, Desa Lambur, hingga kawasan objek wisata Watu Ireng di Kecamatan Kadang Serang sebelum kembali ke Mapolres Pekalongan. Kasat Samapta Polres Pekalongan AKP Suhadi mengatakan patroli difokuskan pada pemantauan wilayah yang memiliki potensi rawan karhutla. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Menurutnya, upaya pencegahan menjadi langkah penting mengingat musim kemarau dapat meningkatkan resiko kebakaran terutama di kawasan dengan vegetasi dan lahan yang mengering. Ya, sama sekalian, pemerintah Kota Semarang mengingatkan media, influencer, kreator konten, dan masyarakat agar tidak mengorbankan akurasi demi viralitas. Karena konten misleading media dan influencer dapat menimbulkan kerugian nyata serta berujung pada persoalan hukum. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Semarang Didik Dwi Hartono dalam Focus Group Discussion bertajuk Viral Boleh Hoax Jangan. Efek hukum konten misleading media dan influencer di Merbabu Ballroom Hotel Semarang. Dalam forum yang diselenggarakan jurnalis Visi bersama Forum Wartawan Kota Forwakot Semarang, persoalan hoax, konten misleading, dan konsekuensi hukum di ruang digital menjadi perhatian utama. Kecepatan penyebaran informasi dinilai telah membuat sebuah unggahan sulit ditarik kembali setelah masuk ke berbagai ruang percakapan masyarakat. Ya, sahabat sekalian, informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Nah, kita lewati pukul 11, ya pukul 10 maksudnya ya, masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ketemu lagi di Happy Family, akhir pekan, ya mendekati akhir pekan lah ya, sudah hari Jumat, sudah olahraga, sarapannya yang sehat ya, olahraga, ada warung yang enak banget, dimampir lah. Waduh, gagal dong ya olahraganya. Nah, sahabat sekalian, kembali lagi Happy Family hari ini, segera meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Tentunya hari ini sudah dinanti oleh sahabat semuanya karena banyak kegiatan yang sudah direncanakan untuk dilakukan hari ini ya. Baik sahabat sekalian, pergi untuk kembali bersama MG Rudy Setiawan, segera membuka perjumpaan kita di Happy Birthday, Happy Family untuk Anda.

Punya rencana akhir pekan berkumpul bersama dengan keluarga. Ada juga yang mau mengundang anak-anak, teman anak-anaknya ke rumah nih ya. Nah, ini ada menu yang sangat baik untuk anak-anak dan juga kita semuanya ya. Gulai ikan. Gulai ikan ini bisa dibuat dengan ikan air tawar seperti ikan mas ya. Untuk bumbunya berupa campuran rempah kuning dengan tambahan santan yang menghasilkan apa? Gurih dan sedap. Ikan mas itu enak diolah menjadi beragam jenis masakan. Salah satunya disajikan berkuah dengan santan yang gurih sedap ya. Sajian ikan kuah santan bisa disebut sebagai gulai. Nah, sahabat bisa membumbuinya ala rempah padang. Nah, sahabat Tiktus, berikut resep dan cara memasak gulai ikan mas yang berempah sedap. Yuk siapkan bahannya ya. 4 ekor ikan mas ukuran sedang, 1 buah jeruk nipis, 4 sendok makan minyak sayur, 1 liter santan sedang, 10 buah cabai rawit hijau, 1 lembar daun kunyit, 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang serai memarkan, 2 buah asam kandis. Nah, bumbu yang dihaluskan, 5 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 4 kunyit, 4 cm kunyit, 1 cm jahe, dan 2 cm lengkuas. Setengah sendok teh merica butiran, 2 sendok teh garam. Yuk, masak ya. Siangi ikan mas hingga bersih. Cuci hingga tidak ada bercak darah. Sayat sedikit kedua sisi badan ikan mas. Perciki seluruh badan ikan dengan air jeruk nipis hingga rata lalu sisihkan. Tumis bumbu halus hingga wangi. Masukkan daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan serai hingga layu. Tuangi santan encer. Masukkan asam kandis dan didihkan. Masukkan ikan mas, masak beberapa saat sampai kuahnya mendidih. Tuangi santan kental, didihkan kembali hingga kuah kental ya. Angkat, sajikan. Jadi deh resep pertama yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga. Makan siang Odo enak banget nih ya. Coba deh sahabat bisa masak untuk akhir pekan atau buat nanti malam. Oke. Baik sahabat sekalian, saya menemani sahabat semuanya di Happy Family dalam info dapur dengan resep gulai ikan ya. Baik, kembali lagi saya putarkan untuk sahabat-sahabat semuanya bersama dengan Fandi Santoso dan juga ada teman-teman yang lain yang juga akan menemani sahabat semuanya di siang hari ini. Jangan lupa stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14, 15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14, 15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.
2: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Lagi sama semuanya. Nah, daun singkong ini populer diolah sebagai lauk makan di Indonesia. Siapa nih hari ini yang lauknya dari daun singkong? Coba cek kembali bekal yang sahabat bawa. Atau bentar lagi mau makan nasi padang yang ada daun singkongnya. Ya. Nah, sahabat bisa menyajikannya dengan mengolahnya menjadi gulai. Tidak hanya direbus, daun singkong bisa dinikmati menjadi berbagai hidangan lezat dengan kuah santan ala masakan Padang dengan ikan teri, ya. Sayur daun singkong berkuah santan kental paling cocok dinikmati bersama nasi pulen. Aduh, enak banget nih ya. Nah, sahabat bisa menyajikannya sebagai bekal, ya, bisa dikombinasikan dengan telur dadar. Baik, saya akan bagikan resepnya ya. 500 gram daun singkong muda. Kalau punya sendiri lebih enak ya. Pilih yang muda nih ya, petiki, cuci. Kemudian 1,5 liter santan dari 2 butir kelapa parut. Ini sesuai selera juga ya. Nah, kalau resep yang saya bagikan ini 1,5 liter santan dari 2 butir kelapa parut. Kental banget ya. Enak, pasti gurih. 1 lembar daun kunyit, 2 batang serai memarkan, 3 lembar daun jeruk, 3 cm lengkuas memarkan, 2 asam kandis, bumbunya yang perlu dihaluskan ya, 5 buah cabai merah keriting, 8 buah bawang merah, 3 siung bawang putih. Ada jahenya nih 1 cm, kemudian ada kunyitnya juga 4 cm, 1 sendok teh ketumbar, kemudian merica utuh 1 sendok teh, gula merah 1 sendok teh, sendok makan garam. Kemudian untuk taburannya 80 gram teri medan atau teri tawar digoreng. Yuk kita buat bersama-sama ya. Didihkan air cukupnya dalam panci, masukkan daun singkong dan 2 sendok teh soda kue. Kemudian rebus daun singkong hingga benar-benar lunak, angkat, peras daun singkong, sisihkan. Panaskan 2 sendok makan minyak sayur. Kemudian tumis bumbu halus, daun kunyit, daun jeruk, serai hingga aromanya wangi, lalu angkat. Masukkan bumbu ke dalam panci, tuangi santan dan masak hingga santan mendidih. Masukkan daun singkong, asam kandis, lalu masak dengan api kecil beberapa saat hingga bumbu meresap, matikan api. Tuangkan gulai daun singkong di mangkok saji, taburi teri medan atau teri tawar, goreng, sajikan di waktu hangat. Mau makan singkong nih, tapi masakannya belum matang nih. Oke deh. Baik, kembali lagi sahabat-sahabat semuanya, kita menikmati hidangan siang untuk istirahat siang nanti ya. Baik, kita kembali menikmati puji-pujian dari 96.5 FM, diantaranya dari Wawan Yap, Masih Ada Harapan, dan juga Selalu Bersyukur dari Maria Sandi.

0: dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Duh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

di dalam keterbatasan jarak yang saat ini dunia sedang lakukan, termasuk juga di Indonesia, justru membuat kita rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu untuk berdoa.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Sama sekalian kita akan segera jelang firman untuk Anda siang hari ini bersama dengan Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat siang sahabat Iktus yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dimanapun kalian berada. Senang sekali di siang hari ini kami boleh menemani sahabat Iktus kalian dalam program Firman untuk Anda yang hari ini dilayani oleh kami, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Perkenalkan, ada saya Tetus Eka Putra Taupan di sini sebagai pembawa acara. Di sini juga ada Vincent sebagai pemain musik. Nah, nanti kita akan diberkati lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara Kevin Joshua. Kiranya waktu yang singkat ini menjadi waktu untuk kita berhenti sejenak untuk kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di siang hari ini kami boleh mengambil waktu sejenak untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji-Mu. Biarlah setiap pujian dan firman yang akan disampaikan pada saat ini dapat menembus memberkati setiap sahabat Iktus yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan pujian bersama yang mengatakan bahwa kemanakah kami dapat pergi menjauhi roh Tuhan yang suci. Mari kita naikkan pujian, sungguh indah.

Baik, sahabat Iktus, saat ini kita akan mendengarkan bersama-sama firman Tuhan. Biarlah kita bukan hanya sekedar mendengar saja, mari kita membuka hati kita untuk mendapat dengan sungguh-sungguh merenungkan firman ini, untuk kita menjadi seperti yang Tuhan ingini. Lagu Ingat Kasihnya ini akan mengantarkan kita kepada firman Tuhan pada saat ini. Mari kita menaikkan pujian, Ingat Kasihnya.

Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena begitu besar kasih-Mu akan kehidupan kami, sehingga atas kasih-Mu juga Engkau menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan untuk menebus dosa-dosa kami. Kami akan selalu ingat kasih-Mu Tuhan. Di siang hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami bisa mengerti, agar kami bisa memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap pribadi kami. Sentuh hati kami Tuhan, ubah pikiran kami Tuhan. Saat-saat hari ini adalah saat-saat yang sulit untuk setiap kami, karena setiap kami memiliki permasalahan. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami bersandar pada Tuhan, permasalahan kami ada jalan keluarnya. Permasalahan kami Tuhan yang akan menanggung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya ulangi kembali, Yesaya 40 ayat 28 sampai yang ke-30. Saya akan membantu untuk membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadikan lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ayat yang ke-29. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-taruna jatuh tersandung. Ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan kita di siang hari ini, saya beri judul kuat karena bersandar kepada Tuhan. Saya ulangi kembali Bapak Ibu Saudara, kuat karena bersandar kepada Tuhan. Saya awali renungan kita dengan sebuah cerita. Ada seorang bapak yang bekerja sangat keras untuk keluarganya. Berangkat kerja sangat pagi dan pulang sangat-sangat malam sekali. Bapak ini nampak kuat dari luar, tapi tidak ada yang tahu jika bapak ini suka berlutut sebelum bekerja. Dan dia setiap paginya, bapak ini selalu berkata kepada Tuhan. Artinya bapak ini di setiap paginya dia berdoa kepada Tuhan. Kata-katanya, Tuhan, hari ini rasanya aku tidak mampu lagi untuk menjalani hari-hariku. Tetapi aku meminta kekuatan kepada-Mu. Tolonglah aku Tuhan, dan tolong berjalan juga bersamaku. Beberapa tahun kemudian, ketika bapak ini meninggal dunia, anaknya menemukan sebuah Alkitab yang sudah lama. Ternyata itu adalah punya bapaknya. Hampir setiap halaman penuh dengan tetesan air mata, Bapak Ibu Saudara. Kekuatan kita bukan berasal dari tubuh kita yang kuat, bukan dari jabatan atau dari uang kita yang kita miliki hari-hari ini. Kekuatan yang kita miliki harusnya berasal dari Tuhan yang selalu kita andalkan. Ibu saudara, kita sering memikul beban yang tidak terlihat. Kita memikirkan keluarga kita. Kita memikirkan pekerjaan kita. Kita memikirkan pasangan kita. Bahkan Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang memikirkan masa depan anak-anak, kebutuhan rumah tangga, memikirkan pelayanan,
bahkan pergumulan yang tidak pernah kita ceritakan kepada siapapun. Seringkali kita terlihat kuat di luar, tapi ternyata di dalam diri kita, kita sudah terlalu capek untuk melakukan segala sesuatu ini. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kekuatan yang benar tidak muncul dari kemampuan diri kita. Kekuatan yang benar tidak muncul dari kemampuan manusia, melainkan dari hati yang bersandar kepada Tuhan. Melainkan dari pengharapan kita yang selalu tertuju kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, kalau kita tadi sudah membaca dalam Yesaya 40. Di dalam Yesaya 40. Di situ kita dapat ketahui bahwa

0: Yesaya, bagi Nabi Yesaya banyak pergumulan yang Tuhan sedang lakukan terhadap bangsa Israel. Tetapi ketika kita lihat ayat yang ke-40, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Adanya pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Sama dengan hidup kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sedang dalam permasalahan, ketika kita sedang dalam pergumulan kehidupan kita, kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam permasalahan kita. Kita tidak pernah meminta kekuatan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan kita hari-hari ini adalah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan tidak berkata bahwa hidup setiap kita akan bebas dari masalah. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada mereka yang berharap kepadanya. Pertanyaannya untuk kita di hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi masalah, kepada siapa kita lebih dahulu bersandar? Kepada kemampuan sendirikah atau kepada Tuhan? Apakah selama ini kita hanya meminta bantuan kepada Tuhan ketika keadaan sudah sangat sulit? Bangsa Israel menjadi putus asa karena mereka hanya melihat keadaan. Namun Tuhan mengingatkan kepada Yesaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan adalah pencipta. Tuhan tidak pernah kehabisan tenaga. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Manusia bisa lelah, tubuh bisa sakit, pikiran bisa jenuh, semangat bisa turun. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Seringkali kita memikirkan masalah kita terlalu besar. Padahal masalah kita tidak pernah lebih besar dari Allah kita. Sebagai manusia, kita mungkin merasa semua beban berada di pundak kita. Tapi hari ini izinkan saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, serahkan bebanmu kepada Tuhan. Serahkan bebanmu kepada Tuhan. Biasakan untuk memulai hari dengan berdoa. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Percayalah bahwa Tuhan bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Ketika kita berbicara mengenai kekuatan dari Tuhan, bukan berarti masalah langsung hilang, bukan berarti mukjizatnya langsung terjadi terhadap kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan hati yang sanggup menghadapi masalah. Ketika kita melihat dari peristiwa Rasul Paulus menghadapi banyak sekali tantangan dalam kehidupannya. Rasul Paulus mempunyai duri dalam daging. Tuhan tidak mengangkat durinya, namun Tuhan memberikan kekuatan. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang ke-10. Duri dalam daging bukan tentang penderitaan Paulus saja. Tapi yang terutama dari itu adalah Tuhan memakai kelemahan untuk menjaga kerendahan hati Paulus. Kekuatan manusia ada batasnya. Tapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Orang yang bersandar kepadanya mungkin tetap menghadapi badai. Tetapi ia tidak akan tenggelam. Karena Tuhan sendiri akan menyelamatkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita bersama-sama sadari bahwa kita tidak pernah bisa berjalan sendiri. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu bersandar kepada Tuhan. Permasalahanmu, sakit penyakitmu, anak-anakmu, semuanya itu lebih besar Tuhan kita dari permasalahan kita. Serahkan itu kepada Tuhan. Serahkan itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang ambil kendali atas hidupmu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa dalam setiap permasalahan kami, bahwa dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kami, dalam kami sakit pun hari-hari ini, kami tetap ingin bersandar pada Tuhan. Kami tetap ingin mendekat padamu Tuhan, karena kami tahu hidup kami adalah untukmu Tuhan. Kami bawa hidup kami dalammu Tuhan. Kami percaya mujizatmu pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami bawa segala sesuatunya Tuhan, kekhawatiran kami, kekecewaan kami dalammu Tuhan, di dalammu Tuhan. Amin.
1: Amin. Suatu firman Tuhan yang sangat luar biasa. Semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita. Biarlah kita terus menghidupi kehidupan kita sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus. Untuk menanggapi firman Tuhan pada saat ini, saya rindu untuk mengajak sahabat itu semua untuk bersama-sama kita angkat pujian yang mengatakan bahwa kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan keajaiban Tuhan. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kami perlu Kau Tuhan.

Mari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang indah di siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan hati kami untuk terus menghidupi identitas kami sebagai ciptaan yang baru di dalam-Mu. Karena itu Bapa, berkatilah seluruh sahabat Iktus yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera-Mu terus menyertai kamu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin sahabat Iktus, tidak terasa waktu kita hampir berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Iktus yang tetap setia mendengarkan siaran program Firman untuk Anda. Saya mewakili seluruh tim Radio Iktus yang bertugas dan rekan-rekan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia. Pamit undur diri. Tetaplah menjadi terang dimanapun sahabat Iktus berada. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat siang dan selamat bertemu lagi siang hari ini. Kita bersua dalam Info Etalase. Hari ini tepatnya 14 Agustus 2026 bertepatan dengan Hari Pramuka. Hari ini salam hangat untuk seluruh pramuka, penegak, pandega yang terus menorehkan prestasi serta inovasi. Ya, selamat memperingati Hari Pramuka 2026. Terima kasih atas kesiapan seluruh anggota pramuka yang selalu hadir paling depan dalam aksi kemanusiaan dan juga bakti masyarakat. Jiwa penolong kalian adalah aset berharga bagi bangsa. Ya, Info Etalase segera hadir ke ruangan Anda. Dan juga waktunya sahabat Iktus menikmati istirahat siang dan menikmati santap siang Anda. Senang sekali bila siang hari ada beberapa informasi, baik itu informasi gereja, informasi pelayanan, informasi lowongan pekerjaan, informasi usaha, informasi kegiatan, dan informasi yang lainnya. Baik sahabat sekalian, kembali lagi siang hari ini akan menemani sahabat semuanya dalam istirahat siang Anda lewat lagu-lagu manis untuk Anda. Dan juga selamat mempersiapkan diri untuk mengikuti serangkaian acara di tempat tugas dimanapun sahabat berada untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

0: Ya, beberapa informasi seperti mana biasa, sahabat Itus bisa mendapatkan minyak mor. Tersedia di Radio Itus, silahkan bisa datang langsung atau bisa WhatsApp ya untuk pemesanan minyak mor. Ada minyak Wong Fai Hung, juga ada Bio-L, penghilang bau dan penguras WC. Silahkan bisa sahabat hubungi di nomor WhatsApp-nya itu 081745-0596. Hari ini sudah masuk tanggal 14 Agustus ya. Nah, besok hari Sabtu sahabat juga bisa mengikuti ibadah Komisi Usia Lanjut, ibadah usia lanjut di 96.5 FM itu sahabat Anda pukul 9 bersama dengan GKI Peterongan. Komisi Usia Lanjut GKI Peterongan pukul 9. Ya, baik sahabat sekalian, istirahat siang untuk menambah energi, membantu tubuh kita tetap sehat sehingga pikiran menjadi semakin jernih untuk kembali melakukan segala aktivitasnya.
1: Yang saat ini dunia sedang lakukan, termasuk juga di Indonesia, justru membuat kita rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Jam siji awan ngerungoke iktus. Ah.
3: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
2: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam 3 sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin. Jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara swara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
4: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
3: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
2: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
5: Itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
6: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
5: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
6: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
5: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
6: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
5: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822-2574-5858.
7: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
8: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka

Ya, sambil sahabat itu menikmati santap siang, informasi yang kami bagikan ke rumah Anda tentunya bisa memberikan informasi dan berguna bagi sahabat semuanya dan bisa dibagikan kepada sahabat-sahabat itu yang lainnya. Demikian juga besok hari Minggu, sahabat tetap bisa mengikuti ibadah secara on air yang disiarkan oleh Radio Itus dari pukul 9 bersama dengan GKI Karangsaru, pukul 18 bersama dengan GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 bersama dengan Gereja Stadion. Nah, untuk sahabat sekalian yang mau mempromosikan usaha Anda, kegiatan Anda, bisa bagikan lewat Radio Itus. Silakan hubungi di 081745 0596, atau bisa datang langsung. Baik itu kegiatan gereja, pelayanan, informasi lainnya, bisa hubungi di 081745 0596. Ya, bagaimana dengan persiapan hari ulang tahun ke-81 Indonesia? Ya, selamat bersiap-siap saja. Mungkin sore nanti masih ada kegiatan di tempat tugas ataupun di lingkungan sekitar sahabat-sahabat semuanya untuk lomba-lomba yang tentunya ini bisa saling mengakrabkan bersama dengan teman-teman di lingkungan tempat kerja maupun tempat tinggal. Yuk, kita bangun Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik.

Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya ingin memberi kesaksian akan mujizat Tuhan atas keluarga kami. Kami memiliki kerinduan untuk mempunyai seorang anak putra. Sudah 7 tahun kami menunggu. Puji Tuhan, pada bulan Agustus tahun 2019, istri saya hamil. Pada awalnya semua berjalan lancar, sampai pada bulan ketiga, dokter mendiagnosa istri saya bahwa plasenta bayi dalam kandungan menempel pada dinding rahim. Sehingga ketika nanti proses kelahiran akan berisiko pendarahan, dan ini bisa rahim diangkat atau kondisi yang terburuk meninggal dalam persalinan. Jadi, kehamilan dan persalinan ini butuh pemantauan yang sangat serius dari dokter yang menanganinya serta timnya. Jujur, ketika kami pulang dari pemeriksaan, saya dan istri sungguh takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi ke depan. Kami disarankan untuk ke dokter spesialis untuk mendapatkan beberapa masukan. Kami telah berkonsultasi sebanyak 6 dokter spesialis dari 5 rumah sakit dan hasilnya semua mengatakan hal yang sama. Kami menjadi sangat takut, khawatir, dan sedikit putus asa. Pada saat situasi seperti ini, timbul ayat firman Tuhan di hati saya dari Yesaya bab 41 ayat 10. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahwa akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman itu menguatkan kami. Kami mulai berharap dan berdoa dengan yakin. Semua akan menjadi baik di dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Ketika 3 minggu sebelum USG terakhir, istri saya terpikir untuk meminta didoakan oleh Bapak dan Ibu Gembala beserta beberapa pendoa untuk mendoakannya. Selesai didoakan, Ibu Gembala mengatakan, "Jangan takut, semua akan baik. Semua akan baik." Keesokan harinya, ketika di USG Veto yang keempat, dokter rujukan yang ketujuh mengatakan, "Tidak ada apa-apa, semua normal dan baik-baik saja." Memang jarak plasenta dengan rahim dekat, tetapi tidak menempel. Mendengar itu, kami berdua terkejut, menangis dan bersyukur. Kami mengerti ini semua karena kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi pada istri saya. Haleluya. Kami kembali ke dokter sebelumnya. Dia pun tidak percaya dan terkejut, kok ini bisa terjadi? Beliau sampai memastikan 2 kali USG lagi sebelum persalinan dan hasilnya baik. Akhirnya dokter putuskan persalinan biasa tanpa tim dokter khusus. Saat sebelum masuk ruang operasi, istri saya kembali didoakan. Puji Tuhan, persalinan berjalan lancar. Bayi kami sehat, istri saya pun sehat. Sekarang putra kami berusia 8 bulan dalam keadaan sehat dan normal. Semua baik, dan Tuhan Yesus teramat baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura Lantai 1, Jalan Singosari Nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Kontak person Rusi 0822 2574 5858.

0: Nang, tapi di Bandungan nih, gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
5: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
4: Memangnya kenapa, Pa?
5: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
4: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pak.
5: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
4: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

Selamat siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali di acara Golden Memories 96.5 FM itu sahabat Anda. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kami bisa kembali menyapa dan mengajak sahabat Iktus bernostalgia sejenak ya, untuk menikmati serangkaian lagu-lagu lawas, lagu-lagu kenangan yang tentunya bisa menghibur kita, menemani di kala apa saja, baik yang lagi bertugas, yang lagi istirahat siang, yang lagi males-malesan, semuanya oke aja ya. Dan Anda juga bisa berrequest ya di acara ini, silakan. Nanti bisa menggunakan line telepon kami di 024-8313-611 atau melalui WhatsApp kami di 081-745-0596. Kita awali dengan beberapa lagu yang tentunya bisa Anda simak dan mengingat kembali lagu-lagu kenangan. Yang mungkin di antara ada yang lupa, ada yang separuh ingat, separuh enggak. Nah, ikut nyanyi aja ya sambil berkirim salam sapa untuk sahabat-sahabat biar tambah teman walaupun lewat udara. Bahasa Cinta dari Ervina Hadir membuka perjumpaan kita. Selamat mendengarkan.

0: saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508.

0: Sahabat Iktus, beberapa lagu dari Kos Plus tadi ya, Jembatan Merah yang Kos Plus Junior tadi yang membawakannya. Baru saja hadir, ada juga Dian Pisesa, kemudian ada Willier Kanto dan Ervina. Membuka perjumpaan kita sekaligus mengundang sahabat Iktus bahwa Golden Memory sudah menyapa Anda semuanya untuk segera merapat bergabung dan juga request lagu-lagu kenangan. Saya nantikan ya untuk semua sahabat Iktus. Yang sudah bergabung siang hari ini ada Norsa yang ada di Jepara yang sudah kering tadi ya, mau membingkiskan salam dan lagu The Power of Love yang dibingkiskan untuk Burini, untuk Daniel Hongbun, juga untuk Pak Silas, Pak Agus, Pak Lastio dan semua saja yang mendengarkan Golden Memories. Ada salam dari Norsa yang ada di Jepara. Oke, terima kasih untuk Norsa yang ada di Jepara untuk kebersamaannya. Kemudian juga yang sudah telpon nih ya, kita terima dulu penelpon. Halo Golden Memories.
1: Golden Memories.
0: Selamat siang.
1: Siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang ya. Pak, monggo, sudah ditunggu teman-teman.
1: Lagunya Jembatan Merah.
0: Sudah, tadi Jembatan Merahnya sudah didengerin.
1: Membawa kenangan lama.
0: Oh gitu ya Pak ya.
1: Generasi Golden Memory.
0: Ya.
1: Saya minta lagu Surabaya di tahun 45.
0: Surabaya.
1: Di tahun 45 ya. Tuh. Salamnya buat Pak Lasio, Pak Agus yang Tegalsari, lalu Pak Daniel Hongbun, Pak Yohanes Sugianto yang di Koprosono. Ibu Iya yang di Banyumanik, kemudian Ibu Rini, Ibu Heri Suswanti, Ibu Sukma, Pak Handoko yang di Pasadena, tidak lupa juga Pak Abar, kemudian Ibu Iya yang di Banyumanik, Bapak Ibu Widodo di Tegalsari, Bapak Yahya Panggih, Bapak Salim Bukitara dan Mbak Tri yang di Demak, Kristiani. Semua saja ya Mbak Lina.
0: Baik.
1: Pak, mohon maaf.
0: Ya.
1: Tenggolannya.
0: Terima kasih.
1: Kusti berkahi Mbak Lina, sugeng ngayahi bahan ngantos hari purnomangke matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Suparmi.
1: Kusti berkahi.
0: Ya, Kusti berkahi Bapak juga. Baik, tapi lagunya kayaknya kita punyanya itu hanya apa nih, Surabaya, oh Surabaya dari Titik Hamzah. Kalau Surabaya tahun 45 itu belum punya kita. Gimana saya ganti yang lain? Halo Golden Memories.
2: Halo Golden Memories yang kusuka.
0: Iya.
2: Selamat siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Pak Kahar.
2: Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu.
0: Doanya Pak Kahar sehat semua.
2: Salam saya Mbak Lina dan keluarga diberi kesehatan, keselamatan, banyak berkah dari Tuhan.
0: Amin, terima kasih.
2: Saya mau request lagu Mbak Lina. Selendang Sutra.
0: Selendang Sutra, baik.
2: Ya, lagu ini untuk Ibu Samsi, Ibu Suratmi, Ibu Rini, Ibu Sukma, Ibu Widodo, Ibu Marta, Ibu Lani, Ibu Gina, Ibu Are, Ibu Sherly, Oma Katri, Ibu Wijayanti, Ibu Kristiani, Ibu Eri Deswanti, Ibu Suprianto, Mbak Tri yang di Demak, Tante En yang di Jepara, untuk Bapak Daniel Longgul, Bapak Markus yang di Kendal, Bapak Andoko, Pak Sadena, Bapak Warboyo, Bapak Silas, Asisi Taylor, Yunus Pratma, Bapak Suparme, Bapak Lastiyo, Bapak Eri Trubus yang di Merangge, Bapak Agus, Bapak Yaya Pangge, Bapak Yohanes, Mas Didi yang di Jepara, dan semua penggemar Gedung Memoris di mana saja, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Lina.
0: Baik.
2: Tuhan memberkati. Shalom.
0: Shalom. Terima kasih ya untuk Pak Kahar yang sudah bergabung dan menyapa sahabat-sahabat itu selagunya Selendang Sutra tadi ya. Oke, halo Golden Memory, selamat siang. Oke, berikutnya dari Ibu Patsy yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Mat siang Mbak Lina, meminta lagu Ojo Podo Nelongso. Salamku buat semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Terima kasih Mbak Lina. Tuhan memberkati. Baik, ditunggu ya Ibu untuk lagu Jopodo Nelongsonya. Dan juga ada Ibu Kristiani. Shalom Mbak Lina, Golden Memories paling aku suka. Mau request Tiada Nama Seindah Namamu. Salamnya buat Bapak Kahar, Pak Silas Nyuwitono, juga Pak Trubus, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Lastio, Pak Yahya, Pak Narko, Ibu Bapak Suparmin, Bu Gina, Bu Lani, Bu Rini, Bu Samsi, Bu Widodo, Bu Lindawati, Bu Narko, juga Bu Sukma, dan semua penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, God bless you. Terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani, salam sapanya, dan nanti saya akan baca-baca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Yang mau kering nanti juga boleh ya di 0248313611. Di belakang saya sudah ada Ko Daniel Hongbun, Bu Yuni, Pak Yaya Panggi. Nanti saya segera bacakan setelah beberapa lagu yang sudah di request sahabat Iktus ini kita putarkan. Power of Your Love dari album Woman in Worship, diminta oleh Nursa di Jepara.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Itu kasih karunia. Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
3: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
2: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
3: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
2: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
4: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
2: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

0: sahabat, kembali lagi untuk kita bisa menyapa-nyapa ya. Setelah kita sudah dengerin beberapa lagu yang sudah di request oleh sahabat Iktus. Kalau lagunya ada yang meleset sedikit, dimaklumi ya. Berikutnya dari Ko Daniel Hong Bun. Shalom, selamat siang Mbak Lina, nanas banget Golden Memories aku suka. Request Kopral Jono dan Mary Setiawan, tak berkesudahan kasih Yesus buat semua sahabat Iktus. Selamat mendengarkan, God bless you, dari Master Daniel Hong Bun. Shalom. Berikutnya ada Ibu Sukma yang sudah telpon tadi. Terima kasih Bu Sukma untuk kebersamaannya, minta lagu Bandung Selatan. Terima kasih yang sudah kirim-kirim salam buat Bu Sukma. Salam kembali untuk Pak Kahar, Pak Silas, Pak Suparmin, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Widodo, Bu Emi, Mbak Bambang, Bu Wijayanti, Bu Rini, dan semua yang lagi mendengarkan. Ada salam dari Bu Sukma. Terima kasih Mbak Lina dan juga buat kru Iktus, selamat melayani. Ya, terima kasih Bu Sukma. Nanti lagunya ditunggu. Lalu ada Ibu Yuni. Selamat siang Bu Yuni. Shalom Mbak Lina yang ceria. Selamat siang yang mamas ini. Tugas saja. Oke, terima kasih Bu Yuni. Golden Memories yang kusuka, yang menyejukkan hati gitu ya Bu ya. Mau request Tangan Tuhan Yang Pegang. Terima kasih ya Mbak Lina. Tetap sehat semangat. Amin. God bless you, dari Ibu Yuni. Harus tetap semangat ya Bu ya. Ya, yang lagi menikmati suasana panas, biar gak semua panas, ngadem bersama Radu Iktusnya dengan menyanyikan lagu-lagu kenangan, begitu ya. Oke, mana yang saat lain? Ditunggu atensinya ya. Selain Bu Yuni ada Pak Yahya Panggi. Selamat siang Pak Yahya Panggi. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Selamat bertugas dan sehat ya Mbak. Maaf Mbak Lina, Mbak saya jarang gabung karena signal Iktus tidak sampai atau sukar katanya. Oh gitu. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu Kopral Jono ya. Nanti sehati ya sama Ko Daniel ya. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, Pak Lasio, Pak Agus, Pak Andoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hong Bun, Pak Yohanes, Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cici Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Bu Marfua, Bu Deborah Dia, dan sahabat-sahabatku pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan memberkati. Terima kasih kembali untuk Pak Yahya Panggi. Nanti ditunggu ya lagunya ya Pak. Pokoknya tetap stay tune di sini di 96.5 FM. Halo Golden Memory, selamat siang.
1: Halo Golden Memory, selamat siang Mbak Lina.
0: Selamat siang Ibu. Bu siapa?
1: Bu siapa ya? Apa enggak?
0: Enggak sih.
1: Bu siapa Mbak Lina?
0: Ini yang Bu siapa ya?
1: Samsi Mbak Lina.
0: Iya, Bu Samsi. Iya, Bu Samsi. Enggak lupa. Cuma mau siapa ya Bu Samsi? Oke, okay. Monggo ya. Bu Samsi.
1: Ya, Mbak. Mau kirim salam buat Pak Kahar. Terima kasih singgolanipun Pak Kahar. Buat Bu Lina, anak Bu Lina, Bu Rini, Bu Ragil, Bu Sherly, Bu Heri Seswanti, Bu Haris, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Yohana, Bu Ibu Ralin, Ibu Tri, Oma Katrin, Ibu Ning, Bu Gina, Bu Suratni, Bu Sukarti, Bu Krisnawati, Bu Kristiani, Bapak Ando, Bapak Toro, Bapak Markus, Bapak Suparmin, Bapak Trubus, Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak Yahya, Bapak Wardoyo, Mas Di Jeporo, semuanya ya Mbak Lina, Bu Mbak okay. Lina, semuanya keluarga Mbak Lina. Beri kekuatan, kesehatan, Tuhan memberkati.
0: Amin, terima kasih Bu.
1: Minta lagunya Teluk Bayur ya Mbak.
0: Teluk Bayur, baik.
1: Terima kasih Mbak Lina ya.
0: Berkat. Amin, terima kasih Bu Samsi. yang sudah menyapa dan memigiskan lagu juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Monggo silakan buat sahabat yang mau bergabung, masih ada waktu, silakan ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin lagi istirahat siang, oke, boleh juga bergabung di acara Golden Morris ya. Ayo Bu Jarot, Mbak Yuli, tetap semangat jualannya laris manis, juga Pak Lastyo, kemudian Pak Agus, Bu Rini, Bu Gina, sehat semuanya ya, Bu Shirley, juga untuk Ibu Nana, Bu Marfu'a. Halo Golden Morris, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang Pak Yohanes ini ya.
2: Ya betul.
0: Monggo Pak.
2: Salam-salam dulu ya Mbak.
0: Iya.
2: Buat Bu Rini, Koh Daniel, Pak Agus, Bu Marfu'a, Bu Supianto, Bu Wijayanti, Kani, Samsi, Bu Yuni, Yang Ning, Pak Kahal, Pak Suparmin, Pak Yahya Pangge, Pak Lastyo, Bu Kristiani, terus Pak Markus dan Mbak Tri. Terima kasih Mbak Lina.
0: Sama-sama Pak.
2: Lagunya Indah Rencanamu Tuhan.
0: Oke.
2: Terima kasih Mbak Lina.
0: Terima kasih. Ya, kita break sebentar ya untuk kita simak beberapa lagu yang sudah di request sahabat Iktus. Kalau mungkin nanti gak ada, bisa diganti yang lain. Oke. Dan di antaranya ini ada Bandung Selatan tadi yang di request oleh Ibu Sukma. Kopral Jonah juga siap untuk datang ke rumah Anda ya.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasinya jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.

0: jawab pun siapa. Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya?

0: Sahabat, ada beberapa lagu yang tidak belum kita miliki ya, seperti Tiada Nama Seindah Namamu. Tadi saya gantikan miliknya CE Awondatu, oh bukan CE Awondatu tapi iya CE Awondatu ya, dari album Rohani Tiada Nama Yang Lain Seindah Nama Yesus. Ya begitu ya Ibu ya, Bu Kristiani ya. Kemudian tadi ada beberapa yang memang kita tidak bisa putarkan karena keterbatasan lagu tadi ya yang kita miliki. Berikutnya juga yang minta Teluk Bayur sudah saya siapin. Pak Agus yang di Teluk Gosari sudah kering. Mau kirim salam buat semua saja tanpa terkecuali. Lagunya Cintaku Padamu dari Ita Permatasari ya. Oke, ditunggu nanti. Yang mau bergabung lagi silakan, Anda bisa gunakan WhatsApp di 0817450596 atau kring on air di 8313611. Golden Memories, kusuka, shalom Mbak Lina, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Ibu Yunani di Taman Srindito mau menyapa Bapak Ibu semua monitor Radio Iktus, khususnya di acara ini kirim salam untuk Pak Suparmin, Pak Yahya Panggi, lalu Pak Agus di Telogosari, Pak Yohanes di Kokrosono, Bu Kristiani, selamat menikmati lagu-lagu nostalgia, selamat beristirahat siang. Untuk Mbak Lina, selamat bertugas, request lagu Merantau dari Titik Sandora. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Lina, God bless you. Oke, nanti ditunggu ya Ibu Yunani ya. Terima kasih untuk kebersamaannya siang hari ini. Halo, Golden Memory, selamat siang.
1: Siang Mbak Lina.
0: Iya, selamat siang.
1: Kula badhe ngaturi ingkang sampun.
0: Oh nggih, monggo Buning.
1: Ibu Samsi kalau wau.
0: Ya.
1: Kula matur nuwun Bu Samsi. Kalian kintunanipun lagu. Ajeng Pak sapa mau Mbak? Pak Yohanes.
0: Pak Yohanes.
1: Mantan Nubi, kaulo matur nuwun. Pak Agus, Trogosari, Pak Lastio, Pak Asmur Mari, Sekayu, Ibu Katrin, Ibu Rini, Ibu Tindrawati, Adik Buralin, Ibu Haryati, Soho Ibu Eli. Tuyo meniko kulo aturi lagu Jalanku Dipimpin Tuhan itu apa Mbak?
0: Yang mana ya Bu? Yang yang mana ya?
1: Tiap langkah.
0: Oh, tiap langkahku, Nje.
1: Yang mengatakan soho Mbak Lina ngasol tetap timpah.
0: Amin.
1: Mbak Sanesipun, Mbak Wiwi, Mbak Pak Eri, Mbak Ani, dan Mbak-Mbak Sanesipun, so mas-mas naik wonten, tidak ngetakan, wosono kulo matur nuwun, kintunanipun lagu Mbak Lina. Lina.
0: Yeah.
1: Mbak Lina.
0: Lagunya ditunggu Buning, ye. Yeah. Tiap langkahku. Oh ya, oke. Begitu Buning, terima kasih. Selamat beristirahat siang. Ya. Tadi Buning ya, nanti ditunggu lagunya, kita putar lagu berikutnya masih di Golden Memories. Kalau belum ada yang bergabung lagi, langsung kita akan simak Tangan Tuhan Yang Pegang, kali ini dibawakan oleh Jeffrey S. Sandra. Bu Yunis, selamat menikmati ya.

dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin? Di sini tempatnya, Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: siswa, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Sahabat, itu tadi kembali kita sudah simak beberapa lagu yang sahabat request ya. Dan masih di acara Golden Memories menemani Anda, buat sahabat yang mau bergabung kembali masih ada kesempatan beberapa menit untuk bisa request lagu ya. Untuk Pak Suparmin, Mbak Lina, nyuwun sewu menawi keparing nanti kalau waktu memungkinkan tolong diputarkan Pahlawan Kusuma Bangsa. Adanya Pahlawan Merdeka yang kita punya Pak Suparmin, bagaimana, apakah kerso? Nanti kalau iya kita putarkan ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung dan sudah request, terima kasih banyak. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang sudah kita putarkan tadi. Buat sahabat yang hanya mendengarkan, suatu saat mungkin bisa sesekali menyapa lewat WhatsApp atau lewat telepon on air ya, agar tambah teman, tambah persahabatan. Ya, di belakang saya yang minta lagu Merantau tadi sudah saya siapin, Bu Yunani ya. Oke, mau merantau kemana nih, Bu? Apa barangkali di Semarang juga dulunya merantau? Dulu dari antah berantah begitu, Bu. Ya, bercanda ya, Bu ya. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang ingin merantau, hati-hati. Semoga lagu ini bisa menghibur juga. Buat sahabat yang mungkin di perjalanan lagi mengemudi, hati-hati di jalan, bagaimana aktivitasnya atau pekerjaannya hari ini, semoga semua dilancarkan ya. Dan juga buat sahabat yang lagi menuntaskan pekerjaan, tetap semangat dalam menyelesaikannya sehingga semua nanti bisa terselesaikan dengan baik, bisa kembali pulang berkumpul dengan keluarga dalam keadaan damai sejahtera, menikmati akhir pekan bersama keluarga. Itulah yang selalu dinanti oleh kita semuanya ya. Baik sahabat, kita akan simak beberapa lagu yang sudah di request sahabat Iktus ya. Yang minta ada Pahlawan Merdeka untuk Pak Suparmin sebagai penggantinya lagi. Wah, banyak diganti nih Pak ya, gak apa-apa ya Pak. Semoga tetap terhibur selalu.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

Serangkaian lagu-lagu indah sudah hadir. Tadi Pak Yohanes, lagu indah rencanamu segera menyusul untuk saya putarkan untuk Bapak ya di sore hari ini. Juga untuk Pak Lasio nih, waduh merpeki nih Pak ya. Selamat siang Mbak Lina, maaf telat banyak pengunjung. Oh, puji Tuhan laris manis ya, panas-panas gini minum kelamut, waduh cocok banget. Ikutan gabung di Golden Memories, minta diputerin lagu Ariati. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Panggi, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Heri Trubus, Pak Agus, Mas Nur Salim di Jepara, Mbak Suminah di Cinde, Eyang Ning, Bu Rini, Bu Widodo, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri, Siswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, dan juga untuk Ibu Suparman di Genu Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deborah, dan semua kru Iktus dan semua pendengar Radio Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina tetap semangat, selalu sehat dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Oke deh, terima kasih Pak Lasio sudah bergabung juga. Dan inilah lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita. Sampai jumpa di hari Selasa yang akan datang.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanoloti Lembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Distributor Kasih Allah, yang didasarkan dalam Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-38b. Demikian bunyinya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Sahabat pendengar, dari tahun ke tahun, negeri kita tidak pernah sepi dari berita tentang pejabat korup yang tertangkap tangan, bahkan semakin marak dengan penyelewengan dana yang mencapai triliunan rupiah. Para analis politik memandang tindakan korup ini sebagai kompensasi biaya politik yang mahal untuk mencapai kekuasaan. Sebagian orang juga melihat bahwa kekuasaan adalah kesempatan untuk memperkaya diri, bukan untuk mendistribusikan kasih, keadilan, dan rahmat Allah. Yusuf masih muda, berusia 30 tahun ketika ia dipercaya oleh Firaun untuk memerintah. Kekuasaan itu tidak diperoleh melalui nepotisme atau pertumpahan darah. Hikmat dari Tuhanlah yang menolong Yusuf menafsirkan mimpi Firaun tentang 7 tahun kelimpahan yang akan datang, diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Karena itulah Firaun mempercayakan kepada Yusuf untuk mengelola negeri Mesir. Yusuf tidak hanya membuat Mesir sejahtera, tetapi juga bangsa-bangsa lain, termasuk keturunan Yakub, tetap terpelihara. Yusuf memberi contoh bagaimana menggunakan kekuasaan dengan hikmat dari Tuhan untuk menyalurkan kasih dan pemeliharaannya bagi banyak orang. Kekuasaan dapat menjadi alat kebaikan Allah untuk memelihara umatnya. Hari ini kita diingatkan apabila Tuhan mempercayakan kekuasaan kepada kita, di level manapun, gunakanlah untuk menyalurkan kasih dan pemeliharaannya, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin dan penguasa di negeri ini. Berilah mereka hikmat untuk menyalurkan berkat-berkat-Mu dengan adil, agar negeri ini terpelihara dengan baik. Demikian halnya juga dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat sore sahabat Iktus. Lina masih menemani sahabat di Simponi Kasih di suasana sore yang masih cukup panas ya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Iktus yang sudah kembali di rumah atau mungkin di perjalanan atau mungkin juga yang ada di tempat tugas atau sahabat yang mungkin baru beristirahat di rumah atau dimanapun Anda tengah bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Ya, mungkin di suasana rehat sejenak di sore hari ini kembali kami akan menemani sahabat dengan harapan Anda boleh menikmati suasana santai bersama keluarga sedikit melepas penat setelah dari pagi beraktivitas. Semoga kehadiran lagu-lagu dari 96.5 FM memberikan keberkahan dan sukacita tersendiri di hati kita semuanya. Setingginya langit sebuah lagu ya, ini lagu lama sebetulnya tapi saya pilih yang lain ya biar memberikan suasana yang berbeda di sore hari ini buat sahabat-sahabat Iktus ya, yang rasanya letih bisa sedikit terurai keletihannya dengan ditemani lagu-lagu berikut ini.

Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan?

baru saja lagu Setingginya Langit, lagu kuno nih ya, yang diaransemen ulang oleh Jazz Funk Fusion Gospel, dan juga ada Goyang Sukacita dari Rahel Mutiara ya. Ya, bahwa sahabat itu kadangkala dalam menghadapi kehidupan tuh kita perlu banyak apa ya, belajar dari hal-hal atau pengalaman sebelumnya. Kadang pengalaman yang sebelum tuh memberikan pelajaran yang terindah. Kalau ada damai sukacita itu ya perlu penyerahan diri kepada yang memiliki kuasa di dunia ini. Kalau kita tidak seperti itu ya, niscaya hidup kita tidak dipenuhi dengan damai sejahtera. Adanya kekhawatiran, juga rasa tidak puas dengan kehidupan yang kita capai. Ya, namanya tidak puas itu wajar ya, tapi kadangkala kalau sampai membuat kita ya, merampas damai sejahtera kita itu, yang akhirnya membuat hidup itu terasa berat untuk kita jalani. Oke, seberat apapun tantangan kita, kalau kita merasa diri kita ini terbatas ya, kita minta kekuatan bagi yang memiliki kuasa yang tak terbatas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nah, sahabat Iktus, tentunya beberapa lagu di awal perjumpaan kita memberikan sukacita tersendiri, apalagi sahabat yang hari ini rasanya kok ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan yang kadang-kadang menuntut apa ya, kesabaran kita gitu ya. Semoga sudah hilang rasa jengkelnya dan diganti dengan rasa sukacita. Oke. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang mungkin dalam pergumulan, yang rasanya itu kok gak selesai-selesai ya persoalan yang saya hadapi, bahkan mungkin mendampingi orang-orang yang dalam lemah tubuh, itu perlu juga tenaga dan support dari keluarga yang lain dalam menjalani hari-hari yang terasa berat. Untuk itu, yuk datang kepada Tuhan. Kadangkala kita perlu diam dan tenang agar kita beroleh kekuatan baru saat menjalani kehidupan yang tidak mudah untuk kita jalani. Diam dan tenanglah. Dan satu lagi dari Jason Irwanto, dan satu lagi pergi untuk kembali, satu album, satu lagu baru ya dari MJ Rudy Setiawan bersama Butet Manik, untuk kita simak bersama menemani kita dikala mungkin sedang rehat sejenak di sore hari ini.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 08 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Iktus yang mungkin baru stay tune bersama kami, baru menemukan frekuensi kami, barangkali sudah bersiap-siap mau berangkat ke gereja atau mungkin ke acara yang lain, atau ada latihan-latihan yang harus diikuti, atau ada kegiatan menyongsong kemerdekaan RI ke-81. Biasanya lomba-lomba diadakan sore hari gitu ya, asik. Semoga bisa membuat suasana meriah nanti ya saat merayakan hari kemerdekaan. Jangan lupa terus berdoa untuk Indonesia agar Indonesia semakin baik, ataupun kalaupun ada kritik dan saran dari masyarakat, pemerintahan mau mendengarkan dan mau mengevaluasi setiap program yang dirasa memang perlu dievaluasi, dan setiap kebijakan tentunya untuk kepentingan bersama, terutama untuk kepentingan rakyat. Dan yang pasti kita semuanya diberikan kesehatan ya, kelancaran dalam usaha, dalam pekerjaan, dan kita yakin bahwa Indonesia pasti bisa melewati masa-masa sulit, asal kita terus bersatu untuk terus berdoa agar Tuhan turun tangan, ikut campur dalam setiap persoalan bangsa ini, terutama semakin banyak orang yang peduli dengan lingkungan, dengan sesama, dengan siapapun yang ada di sekeliling kita, untuk saling menghargai satu dengan yang lain, bukan sebaliknya. Sahabat, seperti lagu yang akan saya bingkiskan untuk semua sahabat Iktus, Harapan di Tengah Badai, sebuah lagu indah dari Rachel Mutiara, dilanjutkan dengan Kekuatan Hidupku. Tentunya lagu ini mengingatkan kita bahwa teruslah berharap kepada Tuhan yang memiliki kehidupan ini, bahwa selalu ada harapan baru kalau kita terus berharap kepadanya.

0: itu kasih karunia? Mereka yang menerima kasih karunia, artinya dia sudah berdamai dengan Allah.
1: Siapa yang pertama kali menerima kasih karunia?
0: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
1: Jangan berdasarkan asumsi pribadi, jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
0: Mari datang dan mendengar dengan seksama, cek Alkitabmu. Seminar Alkitab, jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
0: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Person Rusi 0822 2574 5858.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang 024-8412-508.

Ya, sahabat Iktus, masih kami temani Anda di suasana sore. Sudah semakin menghilang nih mataharinya, ya. Buat sahabat yang mungkin sore hari ini sudah bersantai menikmati teh hangat atau kopi panas, ya. Sambil ya mungkin ngobrol ringan dengan istri, suami tercinta, atau mungkin juga saudara yang mungkin baru berkunjung di Semarang. Kesempatan sore untuk ngopi, ngeteh bareng adalah suatu yang pasti membahagiakan. Dan itu adalah suasana mahal gitu ya, yang tidak selalu bisa dinikmati bersama karena mungkin berjauhan tempat tinggal. Oke, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga Anda. Buat sahabat yang masih berkutat dengan pekerjaan karena memang harus terselesaikan hari ini, tetap semangat, semoga semua dilancarkan sehingga nanti sahabat bisa pulang dengan sukacita, bisa menikmati akhir pekan yang indah bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Sahabat, kali ini ada Victor Huta Barat dengan sebuah lagu yang tentunya tidak asing, Bukan Karena Upahmu.

Sahabat tak terasa waktu yang batasi kita, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Simponikasi untuk sore hari ini. Sampai jumpa dan selamat menikmati acara selanjutnya.

0: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, shalom semuanya. Kembali lagi bersama Fanny di sini yang akan menemani sahabat kecil Iktus selama 1 jam ke depan dalam acara Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Fanny hari ini senang karena tadi di sekolah Fanny bertemu dengan teman-teman Fanny. Oh iya, hari ini Fanny akan membahas tentang alaskan malamut, anjing besar yang tingkah lakunya seperti anak kecil. Mau tahu kan? Fanny kasih tahu ya setelah pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik.
1: Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya, bisa merubah hati orang.

Fani akan memulai pembahasan kita hari ini, yaitu Alaskan Malamut. Sumber dari www.bobo.id oleh Nabila Fatin Atikah, Kamis 13 Agustus tahun 2026. Suka merengek seperti anak kecil dan keras kepala. Itulah karakter anjing Alaskan Malamut atau Malamut Alaska. Meski berbadan besar dan memiliki tenaga yang kuat, sebenarnya anjing ini sangat ramah dan manja sekali loh. Yuk kita mengenalnya lebih dekat. Malamut, Alaska si truk arktik. Anjing Malamut Alaska merupakan ras anjing bertubuh besar yang berasal dari Alaska. Selain ras anjing besar, ternyata Malamut Alaska juga termasuk jenis anjing tertua yang ada di dunia loh. Oke, Fani lanjutkan ya setelah pujian yang berjudul Zacchaeus. Selamat menikmati.

Dia pengen melihat Yesus. Lalu dia punya ide. Dia lari, dia naik ke atas pohon ara.

0: ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blessing.
0: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda, dasyat.

0: Oke, sudah mendengar pujian kan? Yuk kita mulai lagi ya. Sekilas, anjing ini menyerupai serigala berwarna abu-abu, hitam, dan putih di bagian perut. Dengan bulunya yang tebal, ukuran tubuh dari anjing ras Malamut Alaska bisa mencapai 68,5 cm. Sementara itu, berat badannya berkisar di angka 32 hingga 43 kg. Anjing Malamut Alaska bisa hidup hingga 10 hingga 14 tahun. Tidak hanya menemani manusia, anjing Malamut Alaska telah membantu manusia untuk menarik kereta salju. Ada juga berbagai keunikan dari hewan ini. Akan Fanny beritahu setelah lagu pujian yang berjudul Ayo ke Sekolah Minggu.
1: Nah, sekarang kita siap-siap yuk.

masih bersama Fani membahas tentang keunikan alaskan Malamut. Keunikan alaskan Malamut. Pertama, anjing pekerja kuat dijuluki truk salju. Dulu dipakai suku Inuit untuk menarik kereta beban berat. Kedua, bulu sangat tebal, memiliki dua lapis bulu agar tahan terhadap cuaca dingin ekstrim. Ketiga, ekspresi ramah, wajahnya tampak seperti tersenyum, telinga tegak, dan ekor melingkar di atas punggung. Keempat, tidak banyak menggonggong, lebih sering mengeluarkan suara wuu, khas seperti serigala. Kelima, setia kepada keluarga, penyayang dan sabar, membutuhkan banyak aktivitas agar tidak bosan. Jenis-jenis alaskan Malamut. Secara resmi, alaskan Malamut hanya satu ras. Perbedaannya terletak pada garis keturunan. Pertama, berdasarkan garis keturunan, Loot, tubuh paling besar dan kekar, tenaganya paling kuat. Kotzebue, ukurannya sedang, merupakan garis keturunan tertua dengan temperamen paling stabil. Hinman atau Irwin, tubuh lebih tinggi dan atletis, cocok untuk kecepatan. Kedua, berdasarkan ukuran, standar berat 34 hingga 39 kg sesuai standar resmi. Giant, berat di atas 45 kg, tubuhnya lebih besar. Ketiga, berdasarkan warna, variasinya banyak seperti abu-abu, hitam, merah, sebel, hingga putih. Ujung ekor dan kaki umumnya berwarna putih. Perbedaan dengan husky, Malamut bertubuh lebih besar, kuat, dan ekornya melingkar. Sedangkan husky bertumbuh lebih ramping dan larinya lebih cepat. Wah, sudah tahu kan keunikannya? Sekarang, yuk kita dengarkan pujian yang berjudul Ku Mau Bernyanyi.

buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Masih bersama Fani di Heki Flona, Happy Kids Flora dan Fauna. Yuk kita lanjutkan lagi ya. Malamut Alaska suka sekali melolong dengan halus dan manja berbunyi wuu. Biasanya anjing malamut Alaska akan mengeluarkan suara tersebut ketika menginginkan camilan. Yap, seperti anak kecil yang sedang merengek minta dibelikan mainan. Lucunya. Bahkan anjing malamut Alaska juga suka berpura-pura merajuk untuk mencari perhatian dan kasih sayang loh. Uniknya lagi, anjing malamut Alaska ini memiliki karakter keras kepala dan seringkali tidak patuh pada pemiliknya loh. Oke, sekarang mari kita dengarkan pujian yang berjudul Teman Setia sebelum ke akhir acara.

Sekarang sahabat kecil Iktus sudah tahu kan tentang alaskan Malmut? Pasti udah tahu dong. Ternyata hewan ini unik ya sahabat kecil Iktus. Jika sahabat kecil Iktus menyukai tentang flora dan fauna, sahabat kecil Iktus dapat mendengarkan di Radio Iktus 96.5 FM dalam acara Heki Flora, Happy Kids Flora dan Fauna setiap hari Jumat pukul 4 sore hingga 5 sore bersama Fani atau Vina yang akan memberitahu lebih banyak informasi tentang flora dan fauna. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.

0: dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
1: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yuk ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Sobat Muda, senang dapat kembali menjumpai sahabat sekalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita hari ini tuliskan oleh Ibu Yesi Sutama dengan judul Godaan Kekayaan, yang didasarkan kepada kitab 2 Tawarik 8 ayat yang ke-12 sampai 15. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, tolong kami ketika kami membaca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus tolong ubah hati setiap kami. Bentuk kami semakin hari semakin serupa anak-Mu Yesus Kristus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat, nats yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah 2 Tawarik 8 ayat yang ke-12. Lalu Salomo mempersembahkan kurban bakaran bagi Tuhan di atas mesbah Tuhan yang didirikannya di depan serambi bait suci. Sahabat muda, dalam film Wall Street, Gordon Gekko digambarkan sebagai seorang kapitalis kaya yang sangat ambisius dan agresif. Dia bisa menggunakan strategi bisnis yang kotor dan tidak bermoral demi meraih kesuksesan dan keuntungan pribadinya. Dia percaya bahwa kesuksesan didefinisikan oleh akumulasi kekayaan dan kekuasaan. Dia tidak segan-segan mengorbankan orang lain untuk mencapainya. Baginya, keserakahan adalah kekuatan pendorong utama di balik inovasi, kemajuan, dan kesuksesan ekonomi. Kutipan terkenalnya adalah, "Greed is good." Yud, sebagian besar kita seringkali tergoda untuk juga mengejar dan memiliki kekayaan yang berlipat ganda. Kita mengidentikan kekayaan tersebut dengan keberhasilan hidup kita. Kita menjadi serakah dan rakus akan kekayaan. Demi itu, kita bahkan tidak peduli terhadap orang lain dan menjadi sewenang-wenang. Namun tidak demikian halnya dengan Salomo dalam teks bacaan kita hari ini. Sebagai raja yang berhasil dan berlimpah akan kekayaan, Salomo tetap taat kepada perintah Tuhan dalam membangun dan melayani rumah Tuhan. Raja Salomo dengan setia melaksanakan perintah Tuhan terkait kurban bakaran dan pelayanan di rumah Tuhan. Salomo mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum yang telah diberikan dan dia tidak melanggar ketetapan Tuhan. Sahabat muda, kekayaan dan kekuasaan adalah alat untuk melayani Tuhan dan sesama. Dalam ambisi kita untuk mencapai keberhasilan finansial, kiranya itu tidak membuat kita mengorbankan orang lain dan diri sendiri. Jika kemudian kita mendapat kekayaan dan kekuasaan tersebut, marilah kita pakai untuk memuliakan Tuhan dan membawa kebaikan bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, melalui firman-Mu ini kami sekali lagi boleh diingatkan. Kekayaan, kekuasaan datangnya daripada Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendapatnya, kami mau pakai bagi kemuliaan Tuhan dan bagi sesama kami. Tolong kami ya Roh Kudus, ingatkan kami ketika kami mulai serakah, mulai rakus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sahabat muda, demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: kasih karunia.
1: Bagaimana cara kita menerima kasih karunia?
0: Jangan berdasarkan asumsi pribadi. Jangan juga sembarangan mengambil ayat-ayat untuk referensi.
1: Mari datang dan mendengar dengan seksama. Cek Alkitabmu. Seminar Alkitab. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia. 13 dan 14 Agustus 2026 pukul 17.30 sampai dengan 21.30.
2: Bersama pembicara Pastor Andreas, bertempat di Raja Art and Beauty Hotel Simpang 5 Semarang, Ruang Azura lantai 1, Jalan Singosari nomor 4 Semarang.
1: Acara ini gratis. Disediakan makan malam bagi yang sudah mendaftar. Terbatas untuk 50 peserta. Contact person Rusi 0822 2574 5858.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Hai hai, shalom, selamat sore Zoomer semuanya. Senang banget ya jumpa kembali nih bareng Febrian ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Man. Baik, di edisi hari Jumat 14 Agustus 2026, senang banget ya bisa ketemu Zoomer semua di sore hari ini. Semoga selalu sehat, bahagia dan sukses terus untuk Zoomer semuanya ya. Kali ini mau nyapa dulu ya, mungkin untuk Zoomers sedang perjalanan mau pulang ya, habis kantor atau habis apa ada kelas begitu ya. Semoga selalu semangat dan kita bakal nemenin ya selama 1 jam 30 menit ke depan dari jam 5 sore sampai jam setengah 7 malam. Spesial di hari Jumat ini kita bakal muterin 100% lagu indie Semarang ya, 100% Indonesia. Jadi Zoomer semua mau request atau kirim salam boleh banget ya, gabung aja di nomor WA kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktusfm karena banyak informasi dan juga konten yang sangat memberkati tentunya. Jangan lupa juga untuk streaming ya di aplikasi Radio Iktus FM. Sekarang kita ada loh di Google Play Store ya. Jadi jangan lupa untuk install aplikasi Iktus FM di Google Play Store. Caranya ketik aja ya Iktus FM Streaming. Jadi bisa langsung install deh. Dan Anda bisa langsung mendengarkan Radio Iktus dimanapun dan kapanpun. Oh iya, ngomong-ngomong dari Jumat ini kita juga kedatangan tamu yang spesial banget ya, yaitu band indie lokal Semarang. Siapa sih yang kalau gak kenal Sunshine on the Hill? Pada sore ini kita bakal ngobrol dan bincang-bincang ya, dan tentunya ngobrol bahas soal band-band indie Semarang yang bakalan seru, yang bakalan kita ulik ya. Seperti apakah band Sunshine on the Hill? Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda. Yang mau nongkrong atau kirim-kirim salam boleh banget ya untuk kirim salam Febrian Tugu sampai nanti jam setengah 7 malam. Stay tune terus ya di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tuhan Yesus memberkati.

0: 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomers yang masih stay tune ya di 96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, kali ini di segmen kedua Febrian akan memberikan informasi traffic terkini ya. Biasa, kita di segmen kedua memberikan situasi terkini traffic di Kota Semarang, spesial untuk sahabat Iktus yang mungkin lagi persiapan untuk pulang ke rumah habis ngantor gitu ya. Nah, kali ini kita pantau terus ya dari situs pantosmart.semarangkota.go.id. Dan dapat kami informasikan ya, pertama kali di ujung Semarang Barat ya, di Simpang Krapyak menuju ke pintu masuk tol Krapyak maupun ke arah Kendal, ini terpantau agak sedikit padat merayap ya sahabat Iktus, dari arah Kota Semarang menuju ke Kendal maupun ke pintu masuk tol Krapyak. Sedangkan dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita bergeser sedikit ya, dapat kami informasikan untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus, pantauan terkini di Tugu Muda Kota Semarang ya, tepat di jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, di jalan, tepatnya di daerah Tugu Muda ya, di MGR Sugih Pranoto maupun ke arah ke Imam Bonjol maupun ke Pemuda terpantau ramai lancar. Dan dari arah barat, dari arah barat ya MGS Pranoto menuju ke Imam Bonjol terpantau ramai lancar. Dan dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan MGS Pranoto ke arah barat Semarang Kota terpantau ramai lancar. Oke, selanjutnya Zoomers, kita beralih ke daerah Simpang Lima Semarang ya. Di area Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ataupun menuju ke Jalan Ahmad Yani terpantau agak sedikit ramai lancar ya. Dan untuk Zoomer semua yang mungkin mengarah ke Jalan Pahlawan, dapat diinformasikan ya untuk Zoomer semuanya, situasi terkendali. Dan di Simpang Kimangun Sarkoro, dapat kami informasikan untuk Zoomer semuanya, dari Jalan Ahmad Yani ya, di persimpangan MT Haryono ataupun di Simpang Bangkong Semarang, dari arah timur menuju ke arah Simpang 5 ke barat Kota Semarang ya, ini terpantau ramai lancar. Dan dari arah Jalan Ahmad Yani menuju ke arah timur terpantau ramai lancar. Next, kami informasikan untuk Zoomer semuanya ya, tepat di daerah Jalan Supriyadi Kota Semarang, dari persimpangan MGR dari persimpangan Supriyadi atau Brigjen Sudiarto terpantau ramai lancar di kedua sisi. Dan dari arah timur menuju ke Kota Semarang ya, terpantau juga ramai lancar nih Zoomers. Oke saja, kita beralih ya ke ruas tengah Kota Semarang. Untuk informasi situasi terkini di Jalan Flyover Jati Ngaleh ya, dari kedua sisi, dari turunan Gombel menuju ke Kota Semarang maupun dari Jalan Teuku Umar menuju ke arah Banyumanik, kedua sisi terpantau ramai lancar. Oke, kita beralih ke ujung selatan Kota Semarang, tepatnya di daerah Serondol, Banyumanik. Dapat kami informasikan untuk Zoomer semuanya dan sahabat Iktus, pantauan situasi terkini di daerah Simpang Sukun menuju ke jalan tol Eksil Tol Serondol, ini terpantau ramai lancar terkendali ya. Dan untuk Zoomer semuanya yang ingin bergabung atau kirim-kirim salam, Anda bisa langsung gabung aja ke nomor kami di 0817450596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus Instagram kami di @iktusfm.
1: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
2: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
1: blessing. Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
2: Hanya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Blenheim by the FM, itu sahabat Anda. Oke, di sore hari ini seperti janji Febrian tadi di awal ya, kita bakal talk show gak sih? Kali ini bareng band lokal Semarang ya. Kayaknya kita bakal kenalan dulu band yang sangat unik ya, karena mengusung genre Britpop di Semarang ya, karena Britpop itu di Indonesia bisa dihitung jari gitu gak sih Zoomers ya. Well, kita persembahkan ya, kita perkenalkan, ini dia Sunshine on the Hill. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Oke, gimana nih kabarnya nih sore ini nih? Gimana kabarnya teman-teman?
1: Oke, baik-baik.
2: Baik-baik, agak sakit okay. Perut.
0: Oh ya, agak sakit perut. Habis makan apa nih? Sakit perut ya. Oke, bisa dikenalin ya sama Zoomer semuanya, band teman-teman semuanya nih yang sudah datang Sunshine on the Hill, bisa diperkenalkan mungkin. Mulai dari mana dulu nih? Dari, perkenalan dulu siapa namanya gitu kan.
1: CEO-nya. Dari bapaknya.
2: Ya, aku dari Villa. Ya, untuk Sunshine on the Hill ini terbentuk tahun 2023 ya. Mm-hmm. Kita udah punya satu EP, 5 lagu, dan tambahan single, 2 lagu, jadi total 7 lagu.
0: Oh, 7 lagu nih, keren ya. Mungkin ini kan gak kenal maka kan gak sambit gitu ya. Gak kenal maka kita harus kenalan dulu dong personelnya, membernya siapa aja sekarang gitu, Sunshine on the Hill.
2: Aku Villa vokal.
0: Sebagai vokal, Villa ya. Next.
3: Saya Randy sebagai gitaris.
0: Randy sebagai gitaris, oke, salam kenal ya. Terus apa lagi nih?
4: Saya Abi sebagai basis.
0: Oh, Mas Abi sebagai basis ya, oke, next ada?
1: Saya Jovi dari Sunshine sebagai keyboardist.
0: Keyboardist ya, nah oke. Kayaknya ada yang kurang ya, siapa ya? Ada yang kurang siapa ya? Membernya, ada yang gak datang apa gimana nih?
3: Iya, kayaknya
0: personelnya kurang satu ya?
3: Karena ada pekerjaan yang
0: tidak
3: bisa ditinggal.
0: Oh, ada pekerjaan ya. Nah, oke, keren banget ya Sunshine on the Hill. Sudah terbentuk dari tahun 2023 ya. Oke, sampai sekarang masih eksis gitu. Nah, ini kan kita masih temanya kan genre Britpop di Semarang gitu ya. Nah, bisa diceritain gak awal mula untuk sebuah band ini bisa kok meliriknya pop atau mungkin genre lain gitu, bisa diceritain gak sih?
2: Karena memang dari genre favorit kita ya, dari The Beatles, Oasis. Ya mungkin dari aku sama Maxim sih, ex personil kita yang udah out, udah mengundurkan diri. Dari kamu juga, Febrian kan juga.
0: Dari
2: okay. Dari ya pencinta Beatles ya, sama yeah, Randy juga.
0: Beatles mania ya.
2: Beatles mania, okay. Gak jauh-jauh dari situ. Dan waktu itu kan industri musik Indonesia kan dikuasai pop melo, pop melankolis. Makanya kita butuh penyegaran baru nih. Dan di Semarang juga kita butuh menciptakan lagu sendiri agar ekosistem musik Semarang itu terpacu untuk menciptakan lagu sendiri. Nggak cover-cover aja gitu.
0: Daripada cover, mending sekalian bikin lagu gitu ya, ya. Nah, ini ya, sebelumnya kan terakhir itu bakal ada project-project apa mungkin dari Sunshine on the Hill, bisa gak sih di-spill next gitu? Mungkin bikin lagu baru lagi kah, atau mau bikin album gitu?
2: Ya, kita baru rilis single terbaru ya di seminggu yang lalu. Di YouTube, Spotify, iTunes ada semua. Nah, itu berjudul single terbaru, nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng ya.
0: Oh, iya. Oke, lagunya sudah ada ya di Spotify,
2: sudah
0: YouTube.
2: Sudah ada, bahasa Indonesia jadi mudah dihafal.
0: Lagunya apa itu? Belum ada, kan belum disebut tuh judulnya, lagunya apa tuh?
2: Pokoknya nanti dengerin aja.
0: Dengerin aja ya.
2: Yang nyiptain Randy, kalau lagu-lagu sebelumnya kan yang nyiptain aku ya.
0: Oh iya. Nah, mungkin dari Mas Randy bisa diceritain gak lagu terbaru ini punya cerita apa gitu gak sih?
3: Dari maknanya ya, hidup itu indah ya, sesuai judulnya. Itu menggambarkan sebuah arti kehidupan, ada hitam, ada putih. Kadang itu gak semulus dan apa ya, bahasanya segampang apa yang kita pikirin dan kita rencanain.
0: Oh, jadi gak sesuai ekspektasi, gitu lah ya. Oh, hidup itu maupun baik atau buruk tetap jalani aja gitu lah ya.
3: Karena di atas lebih tahu apa yang kita butuhin.
0: Oke. Aduh, dalam banget ini, keren banget ya. Ini quotes of the day ya. Jadi Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita gitu ya. Ya. Jadi hidup itu indah gitu. Oke, okay. Nice. Nah, ini kira-kira ada personel yang baru gabung gitu ya, Mas Abi ya. Nah, kira-kira bisa dikenalin nggak sih Mas? Selama ini so far sudah gabung itu punya kesan-kesan tersendiri nggak? Dari Mas Abi yang pertama kali join gitu punya kesan-kesan sendiri nggak sih?
4: Kesan?
0: Ya.
4: Ya waktu pertama kali gabung belum tahu genrenya.
0: Baru ini.
4: Ah ya. Ternyata genrenya pop, Britpop itu. Ya beneran malah beneran suka gitu.
0: Oh jadi istilahnya tantangan tersendiri gitulah ya.
4: Ya kalau
0: challenge sendiri gitu ya.
4: Gabung band metal kan susah.
0: Oh sebelumnya metal ya Mas ya.
4: Anu. Cover-cover aja.
0: Oh cover-cover aja. Wah mantep sih sebelumnya band metal. Berarti sudah jam terbangnya tinggi gitu lah ya. Wah keren, keren banget. Nah dari POV-nya Mas Jovi sendiri nih ya. Itu kalau kan beberapa lagu itu kan juga ada istilahnya ide-ide tersendiri dari Mas Jovi juga ya. Mungkin punya POV tersendiri gak sama lagu yang terbaru nih yang bakal dirilis?
1: Kalau dari aku sendiri mungkin lagu ini terkesan lebih dalam daripada lagu sebelum-sebelumnya.
0: Oh gitu.
1: Ini lebih menceritakan tentang kehidupan. Beda dari sebelum-sebelumnya, yang sebelum-sebelumnya cuma cinta-cintaan. Ini tentang kehidupan.
0: Kok punya ide? Kok apa ya istilahnya? Istilahnya kan menabrak zona nyaman gitu lah ya. Kita kan menciptakan lagu tentang romans, tentang asmara. Ini kok soal kehidupan itu kenapa? Apakah ada lagi ada masalah atau perempuan mana yang menyakitimu gitu Mas? Dari Mas siapa? Mas Randy atau Vila atau ya, yang?
3: Randy ya. Jadi gini ya, bukan masalah cinta-cintaan. Ini masalah apa? Ya lagi terinspirasi sama Bring Me The Horizon kan.
0: Oh Bring Me The Horizon.
3: Itu kan lagu ya kan tentang kehidupan beberapa kan. Jadi coba ambil contoh dari sana lah. Inspirasi dari sana lah.
0: Oke.
3: Dan gak bosan kan cinta-cinta mulu kan.
0: Cinta mulu.
3: Cinta lagi kan.
2: Iya.
0: Gimana mau nambahin Mas Aziz?
2: Ya mungkin untuk lebih ke perjalanan aja ya. Karena memang awal-awal kan terutama 5 lagu awal kan tentang lagu cinta dan punya perasaan ke wanita dan sebagainya seperti itulah. Tapi yang mulai single terbaru You Can Smile Again kan juga untuk menghibur orang yang lagi down, kita temanin sampai kuat, sampai akhirnya orang itu tuh kuat lagi. Hidup itu indah juga bahasa Indonesia. Kalau You Can Smile Again tadi bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia itu juga sama, itu tentang kehidupan untuk mencerna apa sih arti kehidupan di muka bumi ini itu seperti apa, seperti itu. Oh, jadi dalam okay. juga sih yang dalam dua lagu ya. Terakhir ya. Ya.
0: Oke, okay. Nah itu ya Zoomersnya sedikit perkenalan dulu ya dari band Sunshine on the Hill, band Britpop asal Semarang. Jadi untuk Zoomers semua yang mau gabung untuk kirim-kirim salam, request ataupun aja pertanyaan gitu ya sama ini band Sunshine on the Hill boleh banget. Anda langsung gabung aja ya Zoomers di nomor WA kami di 081745-0596. Dan bisa langsung gabung juga di Instagram kami ya di @itusfm. Kebetulan kami lagi live nih, woi. Oke, okay. Jangan kemana-mana Zoomers ya, tetap stay tune di 96.5 FM Radio Itus sahabat Anda. Oke, okay. Satu lagu dari Darut Tugas Air band lokal Semarang ya untuk Anda semuanya, stay tune terus sampai nanti jam 6:30 malam.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: 1 minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Untuk kesan-kesannya apa ya Ren?
1: Punya tangan yang udah jalani ya, awal mula ditinggal CEO-nya sendiri. Akhirnya saya jauhin lah, saya bantu dikit-dikit. Yang saya bantu itu termasuk ex personilnya Sunshine on the Hill ya, yang udah
2: duluan.
3: Oh, udah mengundurkan diri ya. Diri. Itu siapa mas personilnya sebelumnya?
1: Sebenarnya kalau tidak salah namanya Maxim Kerswell ya.
3: Kalau tidak salah, ya, kalau berarti benar. Iya. Oh jadi si Maxim ini mundur gitu ya, mundur. Oh gitu, terus digantikan sama Mas Abi gitu ya. Oke, dari Mas Abi sendiri gitu ya Mas ya. Kan ini kan salah satu menarik juga ya, fun fact juga, Mas Abi itu ternyata kidal ya, left handed bassist gitu ya.
2: Bukan kidal.
3: Apa itu?
2: Cuma mainnya aja kidal.
3: Oh mainnya kidal.
2: Ya tapi nulis bisa pakai tangan kiri juga.
3: Tangan kiri juga ya. Itu kan sama kayak McCartney banget ya. Pas banget nih. Itu susah gak sih mas kalau ngebass tangan kiri gitu? Walaupun bassnya kan kanan tuh.
2: Ya.
3: Tapi mainnya ngiri gitu ya.
2: Ya senaranya gitu terbalik ya?
3: Oh. Itu udah lama mas main ngebass gitu?
2: Awalnya belajar gitar sejak 2011. Itu udah langsung.
3: Langsung. Oh langsung mainnya sengaja kiri gitu ya?
2: Iya.
3: Oh, soalnya unik banget nih. Dan itu menjadi salah satu ciri khas ya dari band Sunshine on the Hill gitu ya. Nah ini dengar-dengar juga di beberapa minggu kemarin juga sudah rilis video klipnya gitu ya, Sunshine on the Hill.
0: Iya.
3: Bisa diceritain gak itu penulisnya siapa ya, kok produsernya siapa, sutradara siapa, staffnya siapa gitu?
0: Itu penulis lagunya dari Randy semua.
3: Dari Randy.
0: Untuk penulis skrip ada Randy, Villa sama Jovi. Untuk skrip, ya. editor yang lembur-lembur nih Jovi.
3: Oke, keren banget ya. Editannya memang rapi, terus ceritanya juga dapet kena gitu ya.
0: Iya.
3: Itu prosesnya lama enggak sih, Mas? Bikin video klip gitu, Mas.
0: Berapa lama ya, Jovi?
4: Hampir sebulan ada gak sih?
3: Satu bulan gitu ya?
0: Satu bulanan ya, efektif ya.
3: Iya. Soalnya ini saya gagal fokusnya itu di sopirnya ya. Sopir itu sopir bukan sih?
4: Driver.
3: Driver. Oh, itu. Bukan yang pakai jas, orang pakai jas itu siapa sih? Orangnya kumal banget sih.
0: Itu memang konsepnya memang seperti itu.
3: Oh gini. Ya. Sorry, itu kan jadi kan memang POV-nya kayak antara orang yang middle class sama high class gitu kan, yeah. Ya ceritanya gitu. Cuma ngerasa nggak sih orangnya tuh dari take pertama kan rambutnya potong tuh. Tapi kalau sudah di tengah-tengah rambutnya udah jadi gondrong ya, cepet banget ya.
0: Itu siapa?
3: Gak tau itu siapa ya personilnya ya.
1: Itu termasuk kayak timelapse gitu ya.
3: Oh timelapse gitu ya.
1: Hari yang diulang-ulangi, kegiatan yang sama diulang-ulangi terus.
3: Oh jadi itu personilnya yang gak datang hari ini ya, yang naik mobil itu ya.
1: Oh, iya, karena gitu. Pekerjaan
3: karena gitu pekerjaannya ya, gak bisa ditinggal ya. Baru gak di Aziz. Itu personilnya drummernya ya berarti ya, yang gak bisa datang ya.
1: Iya
0: ya. Okay. Iya drummer sekaligus penyiar radio.
3: Oh gitu. Itus
0: FM tercinta.
3: Oh iya. Jadi gitu ya Mas. Ya dibuka dengar tuh gue deh. Oke gitu. Terus gini Mas, kita mau sharing-sharing juga nih ya dengan Sunshine on the Hill. Pasti tuh ada suka dukanya ya kan, ada lucu atau marah momen ya gitu, bisa di-sharing enggak sih Mas Pin Sunshine on the Hill? Kita belajar untuk mengenal nih band Sunshine, kemudian pengen kenal lebih dekat ya dengan band Sunshine gitu, bisa diceritain nggak satu-satu gitu? Punya kenangan apa aja sih sama Sunshine? Terus
0: apa ya Jon?
3: Yang lucu deh, yang lucu dulu selama ngeband apa?
0: Mungkin yang lucu awal-awal Jovi masuk sih, aku ajak untuk live perform kan, tapi tiba-tiba dia shock karena langsung podcast dia.
3: Oh.
0: Ya tiba-tiba banget itu.
3: Di salah satu radio ya.
0: Iya.
1: Pak yang langsung datar.
3: Jadi itu posisi live YouTube ya.
0: Iya.
3: YouTube ya. Nice. Oh gitu. Nice. Terus gini ya.

0: kita bakal ngebahas ini kembali ke tema ya, mengusung Britpop, bangkitnya Britpop Semarang gitu lah ya. Kenapa kok milihnya genre Britpop, Mas?
1: Ya karena itu tadi apa? Karena memang kita memang basicnya suka sama Britpop, sebagian besar ya, sama itu karena memang industri musik waktu itu kan dikuasai pop melankolis, dan di Semarang juga belum begitu, ini menurut sepengetahuanku aja ya, belum begitu rame kalau di Britpopnya band-band yang punya karya sendiri yang menyerupai Britpop. Sebenarnya kita juga dikatakan Britpop juga enggak terpaku ke Britpop aja, ada alternatif gitu, seperti itu, kombinasi-kombinasi dari referensi kita lah. Nah, seperti itu aja, dan memang kita memang kebetulan bisa nulis karya sendiri, kenapa enggak diungkapin ke recording dan karya aja sih, seperti itu aja.
0: Ini sementara ini baru dua ya, kalau enggak salah, dua video klip ya yang sudah dirilis ya.
1: Video klip
0: atau baru satu ini?
1: Satu ya? Ini ya.
2: Upcoming nanti ada lagi, tapi sabar dulu ya.
0: Oh, oke, okay. Upcoming nih ya, sahabat Iktus dan Zoomers, Sansan Nondil bakal ngerilis lagu dan juga video clip lagi ya. Oke, okay, kali ini bacain dulu ya yang sudah gabung di nomor WA Iktus FM ya, di 081745-0596. Ini ada Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Katanya salam untuk Sansan Nondil ya. Requestnya lagunya apa aja? Kalau bisa diputerinnya yang Gary Valenciano. Wih, ini agak sedikit out of time ya, karena kita muterinnya Indonesia. Tapi thank you banget ya untuk Kak Yoram Rinaldo yang sudah gabung. Ini dapat salam nih dari Jakarta Timur. Karena streaming ya kan, kita sudah bisa streaming lewat IG. Kemudian kita juga ada aplikasi radio streaming juga, jadi bisa dengerin dimanapun dan kapanpun. Nah, ini Mas, anyway, kita kan bahas tentang Britpop. Mungkin kita terinfluence sama band selain Oasis tuh bandnya apa aja mungkin?
1: Kalau dari mini album pertama kita sih ada Oasis. Click Five. Lalu Click Five tuh dari Amerika ya?
0: Click Five. Oh iya, yang American Britpop itu ya berarti.
1: Ya, American Alternative. Lalu ada Second Hand Serenade yang romance-romance, seperti lagu kita yang Angel Inside My Heart, Hope You Know My Love, itu kan lebih ke second hand ya. Terus yang Fall in Love itu lebih ke The Beatles gitu. Jadi memang campur aduk sih sebenarnya.
0: Oke. Nah, mungkin rencana ke depan nih Mas ya, dari band Sunshine on the Hill, mungkin akan ada event di mana reguler atau event musik selanjutnya yang terdekat itu ada gak sih band Sansan?
1: Untuk reguler mungkin sementara kita di Over Horizon setiap hari Senin nanti.
0: Oh, tiap Senin? Yeah. Tiap Senin live di Over Horizon.
1: Over Horizon, gitu. Yo, kalau continue bisa kita perform terus, nanti cek aja di Senin malam. Sama kalau event itu juga ada di beberapa komunitas di musik Semarang.
0: Di mana aja tuh Mas? Bisa dijabarin, di spill gitu?
1: Ikut di komunitas band pop Semarang, KPPS. Lalu kami komunitas musisi indie. Lalu dan beberapa komunitas lain ya, yang apa? Ya intinya rekanan-rekanan kita lah, seperti itu. Untuk promo ya, sekalian promo untuk single terbaru kita itu yang Hidup Itu Indah.
0: Oke. Nah, sepertinya lagunya ini menarik ya. Setelah ini kita bakal muterin lagu dari Sansan on the Hill, Hidup Ini Indah ya. Hidup Itu Indah ya. Aduh, salah nyebut nih ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Gini, dari Hidup Itu Indah, pesannya ke teman-teman itu apa gitu sih Kak? Lebih spesifik misalnya Hidup Itu Indah supaya apa, lagu ini harapannya apa gitu mungkin.
2: Harapannya harapan untuk semua orang atau makna dari lagunya?
0: Makna lagunya, lagu ini aja sih.
2: Nggak usah kejar apa yang kamu inginkan. Ya banyak dong apa orang yang hancur gara-gara keinginannya sendiri, ada yang bangkrut atau dan lain sebagainya. Usahain aja apa yang kita mampu, yang di atas itu tahu. Kita tuh apa yang kita butuhin itu apa aja. Karena rencana yang di atas lebih lebih tepat.
0: Keren banget ya. Oke, kita bakal back to song lagi ya untuk sumber semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM. Kita bakal dengerin bareng-bareng ya lagu Sunshine on the Hill, Hidup Itu Indah. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom warga kota Semarang, masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
4: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
3: Memangnya kenapa, Pa?
4: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
3: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
4: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
3: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: 96.6 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk sumber semua yang masih stay tune ya. Dan di talk show sore ini bareng Gwen Sunshine on the Hill. Nah, di segmen terakhir nih ya mas-mas semuanya. Kira-kira kita bakal ceritain untuk konsep ke depan dan harapannya ya dengan band Sunshine on the Hill apa aja. Boleh di-spill satu-satu, mungkin dari Mas Aziz atau Mas Vila dulu ya mungkin.
1: Untuk konsep mungkin
0: kedepannya gitu.
1: Kedepannya ya.
0: Rencananya apa gitu.
1: Untuk single-single setelah ini kan berbahasa Indonesia. Nah, itu mungkin bisa lebih mudah dicerna oleh pendengar ya, dan lebih luas untuk cakupan pendengarnya, dan agar pesannya juga lebih tersampaikan juga, karena ini lebih ke pop juga sih ya setelah ini.
0: Oh, jadi supaya lebih gampang diterima semua orang gitu lah ya.
1: Iya, pesan-pesan lagunya.
0: Oke, thank you. Nah, next ada mungkin Mas Randy atau Mas Jovi, mungkin next di band Sunshine on the Hill ada rencana apa, bakal ngapain aja gitu mungkin.
2: Aku tetap produksi lagi ya. Lagi dan lagi, supaya apa profilnya Sansan, lagunya bisa dikaya lagi.
0: Oke. Mungkin dari Mas Jovi rencana mau ngapain gitu mungkin. Mau beli keyboard baru apa?
3: Mau golok gitu. Wah, mungkin kalau buat Sansan ini kedepannya kita bisa lebih produktif lagi buat lagu-lagu Indonesia, Inggris yang bertemakan Britpop. Dan ini ada sedikit
0: apa itu?
3: Sedikit berbeda ya. Mungkin kedepannya kita agak sedikit berbeda di genre. Mungkin kita bisa sedikit berubah di alternatif.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi nggak hanya Britpop aja gitulah ya, tapi ke alternatif juga masuk gitulah ya Sunshine on the Hill. Nah, terakhir mungkin dari Mas Abi, punya planning atau rencana apa bareng band Sunshine on the Hill gitu?
4: Wah, apa ya? Masih belum tahu, soalnya aku baru join belum 3 bulan.
0: Oh, baru magang istilahnya gitu ya, 3 bulan gitu.
4: Belum aja malah.
0: Oh, gitu ya. Tapi keren banget sih, udah langsung cepet gitu ya, cepet mengikuti alurnya gitu ya.
1: Iya.
0: Progresif gitu ya. Nah, oke. Okay. Thank you banget ya untuk Sunshine on the Hill yang sudah gabung di zona orang-orang muda. Thank you banget ya. Thank you. Semoga selalu sukses dan juga ditunggu rekaman-rekaman terbarunya ya.
1: Single-single terbaru kita.
0: Oh ya, lupa deh. Tadi Instagramnya apa? Boleh ya di follow apa gitu? Di share di teman-teman.
1: Untuk Instagram Sunshine on the Hill 2023.
0: Kemudian di YouTube-nya mungkin?
1: YouTube official Sunshine on the Hill, dicari aja.
0: Oh, oke, okay. Sunshine on the Hill gitulah ya. Oke, okay, thank you banget untuk Sunshine on the Hill yang sudah meluangkan waktu dan juga interview seru-seruan ya di sore hari ini. Oke, itu dia ya Zoomers ya, talk show ringan santai ya band bersama band lokal Semarang Sunshine on the Hill. Oke, thank you banget untuk Zoomers semua yang sudah stay tune dari jam 5 sampai jam 6:30 malam ini. Jangan lewatkan, setelah ini ada firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Thank you banget sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Oke, akhir kata saya Febriam, mohon pamit. Terima kasih dan salam.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus

Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program The Voice of Truth. Melalui program ini saudara-saudara, kita akan menemukan, mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang indah. Saudara, kita harus mencatat hal ini, bahwa hidup di dunia ini kita ada di medan pertempuran yang hebat. Medan pertempuran atau perjuangan kita yang hebat, saudara, bukan pada persoalan mencari nafkah, bukan berkompetisi di gelanggang politik, dalam karir kita di kantor, bukan pada pergumulan mencapai jenjang pendidikan tertentu. Tapi perjuangan yang hebat adalah perjuangan menghadapi kuasa kegelapan yang terus bergerak dengan aktifnya, bermanuver luar biasa untuk menarik sebanyak mungkin orang masuk menjadi mempelainya. Manuver-manuver kuasa kegelapan itu, saudara, melalui berbagai media, dengan cerdiknya kuasa kegelapan merusak pikiran manusia agar tidak mengenal kebenaran. Lewat masukan-masukan dari berbagai media, saudara, kuasa kegelapan mempersempit pikiran manusia, mengkerdilkan pikiran manusia, menutupi seluruh ruangan hatinya sampai tidak lagi dapat mengenal kebenaran atau tidak lagi menyediakan tempat berpijak untuk kebenaran. Hal ini bukan hanya terjadi atas orang-orang di luar gereja. Hal ini juga terjadi atas orang-orang Kristen di dalam gereja. Jangan karena merasa sudah bergereja berarti Anda tidak dibelenggu oleh ilah zaman ini. Materialisme, afluensa, yaitu konsumerisme tanpa batas, telah merasuk kehidupan banyak orang, termasuk orang-orang Kristen. Bahkan tidak sedikit ada pendeta-pendeta yang mengisyaratkan bahwa mereka bisa menolong orang Kristen dalam gairah dan geloranya untuk memiliki kehidupan di bumi ini dengan nyaman. Ini menyesatkan dan membuat fokus anak-anak Tuhan, yang membuat fokus anak-anak Tuhan tidak pada kerajaan Allah, tetapi fokus kepada hal lain, saudaraku. Ini yang menyedihkan, saudaraku. Tidak fokus kepada langit baru, bumi baru, dan karakter yang diubah, tetapi fokus kepada perkara-perkara dunia, saudaraku. Ini penyesatan. Sehingga iblis bukan hanya bisa menguasai mimbar dunia, mimbar gereja juga bisa dikuasai. Ada gereja-gereja yang mimbarnya dipakai oleh iblis menyampaikan suaranya, seperti teologi kemakmuran dan pengajaran-pengajaran lain yang memberangus pikiran sehingga tidak membuat pikiran tertuju kepada Allah serta kerajaannya. Saudaraku sekalian yang kasih, ini sungguh-sungguh merupakan masa yang penting dan genting. Pertempuran ini hebat sekali, saudara. Tapi banyak orang Kristen yang tidak menyadari pertempuran hebat yang sedang berlangsung ini, saudara. Ada banyak pertempuran hebat di dunia ini, sedang berlangsung peperangan hebat, tetapi banyak orang Kristen yang tidak menyadarinya. Dan kalau ada orang-orang Kristen yang tidak menyadari bahwa ia ada dalam tawanan kegelapan, saudaraku sekalian, dia akan makin terbelenggu, makin terikat. Saudaraku, ini fakta. Orang-orang yang merasa sudah merdeka, orang-orang Kristen yang merasa sudah merdeka, padahal mereka masih ditawan atau memberi diri ditawan, saudara. Ini ironis. Merasa diri sebagai orang-orang Kristen yang telah merdeka, padahal mereka ada dalam tawanan. Saudara, harus saudara mengerti dan saudara pahami, ya. Keluar dari penjara setan
harus masuk penjara Tuhan. Kalau Tuhan Yesus telah memerdekakan seseorang, dia harus jalan terus masuk penjara Tuhan. Jangan balik lagi. Dulu kita secara de jure, secara hukum, sebelum ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita adalah milik setan, ahli penjara setan. Tetapi Tuhan Yesus oleh darahnya membebaskan kita secara de jure. Ingat, secara hukum Tuhan telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Nah sekarang setelah kita dimerdekakan, setelah kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus, kita harus masuk penjara Tuhan. Nah di sini terjadi manuver-manuver iblis yang luar biasa di wilayah ini. Iblis akan menghambat orang percaya menjadi orang-orang yang dipenjara oleh Tuhan. Tapi iblis berusaha agar orang-orang ini balik lagi menjadi orang-orang yang masuk penjaranya. Bagaimana caranya, saudara? Di sini, di mindsetnya, pikirannya dibelenggu oleh cara berpikir yang salah, sehingga saudaraku sekalian tidak menjadi orang yang merdeka. Nah, di sini kita ingat ucapan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan itu kebenaran. Jadi peperangan itu terjadi dalam pikiran kita. Saudara, setan yang diusir dari pohon, diusir dari rumah orang, setan secara fisik, ya, atau manuver-manuver iblis yang bisa kelihatan gejala-gejalanya, itu mudah. Tetapi kalau sampai masuk dalam pikiran, ide-idenya, filosofinya, wah ini sulit. Sudah melekat di dalam pikirannya. Oleh sebab itu harus ada peperangan yang berlangsung dalam pikiran masing-masing kita. Dan kita harus sadar, saudaraku sekalian, peperangan itu berlangsung hebat. Nah, banyak orang tidak menyadari hal ini. Orang merasa sudah merdeka, padahal belum. Ini mengerikan, ironis sekali. Berkata saya sudah bebas, tapi secara de facto pola berpikirnya belum diubah. Karena pola berpikirnya belum diubah, sejatinya dia masih ada dalam belenggu. Saya sudah menjumpai sungguh dalam hidup saya sebagai pelayan jemaat, sebagai pengajar di sekolah tinggi teologi, saya sudah menemukan orang-orang yang dari agama lain masuk Kristen, bahkan masuk Alkitab. Tapi karena mereka punya latar belakang pola berpikirnya atau mindsetnya belum dirubah, rata-rata jatuh kembali. Jatuh lagi, saudara. Ini menyedihkan. Termasuk orang-orang, entah mantan artis, mantan aktor, yang bertobat katanya, lalu bersaksi di mana-mana, saudara, menyatakan bahwa dia telah bertobat dan hidup baru. Tetapi landasan berpikirnya belum diubah. Wah, kemudian kita melihat, saudara, kenyataan praktek hidup mereka yang tidak sesuai kebenaran firman. Tentu tidak semua orang yang tadinya bukan Kristen masuk Kristen lalu menjadi rusak di sini. Tentu tidak semua begitu, atau mantan artis atau mantan seorang olahragawan. Tetapi ada yang telah, dan saya kategorikan lumayan banyak, orang-orang yang memiliki pengalaman pertobatan yang bisa menakjubkan di mata manusia, tapi tidak bertumbuh dalam kebenaran, mindsetnya belum dirubah secara signifikan, yang terjadi adalah kembali jatuh dalam dosa. Kenapa bisa begitu? Karena mereka hanya punya kesaksian. Boleh, kesaksian luar biasa. Tapi saya ingatkan, agama lain pun juga punya kesaksian-kesaksian seperti itu yang juga luar biasa. Oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana seseorang masuk dalam kebenaran Injil yang murni. Nah, ini ada gelombang besar orang-orang Kristen telah disesatkan dan digiring menuju kegelapan.
Mereka merasa sudah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan sebagai orang istimewa Tuhan. Padahal mereka berurusan dengan Tuhan hanya untuk memanfaatkan Tuhan. Kalau bukan materi yang dimanfaatkan, saudaraku, paling tidak harga diri menjadi terhormat. Ini satu kesalahan. Mereka menyamakan Tuhan dengan dewa-dewa atau ilah orang yang tidak mengenal Allah. Mereka merasa sudah memuji, menyembah Tuhan. Tuhan bisa disogok, disuap dengan pujian, penyembahan. Setelah itu Tuhan otomatis akan memberkati. Sobat, saudara, betapa ngawurnya saudaraku hal itu. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, bukan lewat pujian penyembahan mestinya. Karakter yang diubah, watak yang dibaharui, ini membuat seseorang bisa berubah. Saudaraku sekalian, kita adalah laskar-laskar Kristus yang memikul tugas untuk menyadarkan mereka yang masih bisa diselamatkan, yang belum diselamatkan tapi masih bisa diselamatkan. Bagaimana kita menyelamatkan mereka? Membagikan kebenaran yang murni kepada mereka. Bagaimana membagikannya? Tentu aspek yang pertama lewat hidup kita. Lewat sikap hidup kita, kita menampilkan satu kehidupan anak Allah, kehidupan pribadi Kristus. Sungguh-sungguh menampilkan kehidupan yang memukau. Inilah yang dikatakan marvelous light, terang yang menakjubkan. Kita dibawa kepada kehidupan sebagai terang yang menakjubkan, saudaraku. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, buka mulut dan bersaksi. Tetapi ini sungguh-sungguh, saudara, harus dikendalikan oleh Roh Allah. Saya melihat banyak orang-orang yang bersaksi begitu mudah, tidak dikendalikan oleh Roh Allah, tapi dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dia bersaksi cuma karena mau pamer. Nah, ini salah. Ini terjadi dewasa ini, saudara. Jangan saudara lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjelaskan laskar Kristus yang mengemban tugas dengan baik? Kita merubah cara berpikir kita. Kita merubah cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita merubah cara hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu di situ kita menyaksikan, menunjukkan cara hidup yang berkenan di depan Tuhan. Lalu buka mulut. Pada waktu kita harus membuka mulut, saudaraku. Saudaraku sekalian kasih, tentu untuk itu kebenaran firman Tuhan tiada henti, setiap hari kita pelajari dan kita terus belajar mengenakannya. Satu hal yang harus tetap kita ingat, kita ada di medan peperangan. Kita tidak bisa mundur, kita hanya maju saja. Mundur berarti kalah, diam berarti jatuh. Ini faktanya. Kita adalah laskar-laskar Kristus yang memiliki tugas untuk menyadarkan mereka yang masih bisa diselamatkan dan yang mau diselamatkan. Jadi kalau kita ketemu seseorang, saudara, kita gak langsung hajar dia jebret dengan kata-kata yang keras supaya dia bertobat. Harus peka dengan kehendak Allah. Harus memiliki sensitivitas. Kalau aku berbuat demikian, jadi berkat gak buat orang itu? Nah, saudaraku sekalian, di balik yang kelihatan ini, kita melihat oknum yang tidak kelihatan, yaitu iblis. Wah, ini oknum yang tidak bisa dihadapi dengan mudah atau gampang. Oknum yang berani kudeta kepada Allah Bapa di surga. Coba, betapa nekatnya makhluk ini. Oleh sebab itu, kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, tidak memiliki kecerdasan roh, kecerdasan pikiran dari Tuhan, kita tidak akan bisa melihat manuver-manuver iblis yang begitu cerdas dan cerdik, saudara. Yang cerdas dan cerdik. Peperangan ini akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Tiada henti. Peperangan ini akan berlangsung terus sampai kita menutup mata. Jangan ada kesempatan di mana saudara merasa tidak ada perjuangan di situ. Seolah-olah ada gencatan senjata. Tidak pernah ada. Peperangan itu berlangsung, makin hari makin keras. Dan bagi iblis sendiri, dia sadar bahwa waktunya sudah dekat. Dia makin menyadari waktu
waktunya sudah semakin dekat. Dan kalau dia menyadari itu, dia akan berusaha mengupayakan seluruh kesanggupan, kemampuan, kekuatan yang dimilikinya untuk bermanuver makin giat, menggiring banyak orang untuk menjadi mempelai setan atau mempelainya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku sekalian, kita tidak akan terbawa cara hidup itu. Kita fokus kerajaan surga, langit baru, bumi baru. Dan kalau aku di dunia ini, aku sedang membela kepentingan Tuhan. Aku berperang membela kepentingan Tuhan. Aku berperang hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Sikap hidup seperti ini, saudaraku sekalian, akan menjadi sikap hidup yang unggul dan luar biasa. Kalau aku di dunia ini, aku harus berbuah, begitu Paulus berkata. Aku harus berbuah. Nah, saudaraku sekalian, jika kita menyadari hal ini, tidak mudah kita berbuat dosa. Kita ada di medan perang, saudara. Situasi dunia di mana kita hidup hari ini bukan situasi yang nyaman. Kenapa? Sebab dunia akan bertambah jahat. Saudara bisa membaca dalam berita-berita koran bagaimana dunia hari ini bergolak terus. Harga dolar, euro turun naik. Sementara di gelanggang politik kita melihat kehangatan-kehangatan dan nuansa konflik keras sedang berlangsung atau terjadi, saudaraku. Tetapi di tengah-tengah keadaan dunia kita yang suram ini, Tuhan sedang menggiring kita untuk masuk peperangan di mana kita harus menjadi pemenang, pemenang atau kalah. Tuhan menggiring kita, terus menuntun kita masuk dalam peperangan. Jadi kalau kita nyanyi Laskar Kristus Maju, masuklah perang, itu maksudnya bukan perang fisik, saudara. Perang rohani, peperangan rohani. Jadi peperangan rohani berangkat dari pikiran, ya. Ini saudara perhatikan, ya. Peperangan rohani itu berangkat di sini, saudara. Peperangan rohani berangkat di sini, dalam pikiran ini. Dunia makin jahat, tapi Anda harus lihat peperangan di sini luar biasa. Di sinilah cerita peperangan itu. Makanya Injil harus didengar. Injil yang murni harus didengar. Saya tambahkan kata yang murni karena banyak Injil palsu. Injil yang murni karena banyak Injil yang palsu. Injil yang palsu membuat seorang terbelenggu terus. Kita keluar dari penjara setan, masuk penjara Tuhan. Di sini, secara hukum memang dimerdekakan, tapi secara fakta belum. Karena pikiran, mindset masih rusak. Pikiran, mindset masih tidak lurus atau belum lurus. Makanya terus jadi peperangan. Anda harus setiap hari mendengar firman Tuhan. Kalau tidak, kegelapan akan menguasai. Kegelapan menguasai sehingga tidak ada ruangan lagi untuk kebenaran. Nah, di sini keberhasilan iblis ketika cara berpikir orang dirubah. Ini keberhasilan iblis kalau sampai cara berpikir orang diubah. Makin gelap, makin enggak mengenal kebenaran, makin rusak. Saya mengajak saudara-saudara sekalian sebagai anak-anak Tuhan untuk ikut terlibat di sini. Teruskan kebenaran ini. Kalau sudah mendengar kebenaran lewat khotbah, lewat majalah, lewat CD, sampaikan kepada orang lain, bagikan kepada orang lain, teruskan kepada orang lain. Lewat hal itu mereka juga benar-benar diselamatkan, saudaraku, dan menjadi warga kerajaan surga yang baik. Ingat, kita di medan pertempuran, jangan lalai, jangan lengah, maju terus dalam peperangan ini. Jangan tertembak musuh, jangan melarikan diri. Maju, memperbarui pikiran dengan hal-hal yang dari Tuhan. Sehingga kita memiliki pola berpikir seperti Allah. Memiliki perasaan seperti Tuhan. Nah, sampai di sini iblis gak bisa jamah kita. Setan tidak bisa jamah orang-orang yang sudah tidak mencintai dunia. Tidak mencintai kehormatan.
setan tidak bisa jamah orang Kristen yang hidupnya hanya ditujukan untuk kerajaan surga. Demikianlah saudara, perjumpaan kita. Saya berharap lewat perjumpaan ini, setelah saudara terima hal-hal yang indah, saudara mendengar hal-hal yang luar biasa. Nantikan kami di program yang sama, di dan kesempatan. Kami akan hadir menjadi berkat, menyampaikan firman Tuhan yang murni, kebenaran yang murni, yang signifikan. Itu akan merubah cara berpikir saudara. Nantikan kami di waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sola Gracia.

0: dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
2: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14-15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14-15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
1: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan, Jalan Arteri Utara, Kompleks Grand Marina, Semarang.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Haduh.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Ada saatnya kita merasa hidup sedang tidak bersahabat atau merasa berada pada titik terendah dalam kehidupan. Baru selesai masalah di tempat kerja, di rumah, hubungan keluarga terkesan dingin. Belum lagi pertengkaran dengan pasangan. Semuanya seakan membuat kita seperti putus asa dan ingin menyerah. Saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, pernahkah sejenak kita berpikir untuk bangkit? Atau sebaliknya, kita memilih masuk ke dalam lingkaran yang salah sehingga membuat hidup kita lebih terpuruk? Orang pasti memiliki masalah, namun tidak semua orang memilih untuk terpengaruh dengan kendala yang dihadapinya.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini. Saya berharap Anda dan seluruh keluarga, siapapun Anda yang adalah bagian dari anggota keluarga, dapat mengikuti siaran ini. Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas, silakan menghubungi kami di 0813-1089-8127. Bersama saya hadir Ibu Destrina Nainggolan. Apa kabar Ibu?
3: Sehat, bahagia.
2: Sehat, bahagia. Wah, kalau sehat itu luar biasa. Saya membahasakannya anugerah yang luar biasa, ya. Ibu. Ibu bilang sehat. Ini yang sehat apanya? Fisiknya, pikirannya, atau apa itu namanya lah?
3: Ya, sehat jiwanya, sehat tubuhnya juga, Bu.
2: Otomatis ya. Ya. Pantes Ibu selalu kelihatan energik. Aktivitas Ibu selain sebagai dosen, terapis, praktisi, profesional counselor, Ibu gak pusing ya terima begitu banyak keluhan, ngajar begitu banyak orang? Gimana tuh, Bu?
3: Karena ini passion, jadi dibikin sebagai kesenangan, hobi.
2: Hobi?
3: Iya.
2: Ibu gak rasa lelah?
3: Iya, lelah secara fisik, tapi karena dijalani dengan seneng, tanpa tekanan, jadi akhirnya ya happy, seneng.
2: Bagaimana dengan... Ini jadi nanya nih, Bu, ya. Karena saya sering melihat Ibu, kalau kita mau siaran, Ibu dengan senang hati, bahagia. Bagaimana hubungan dengan Bapak, Ibu?
3: Ya, suami saya itu, apa ya, orangnya easy going, orangnya praktis. Jadi, saya ya menikmati, fun aja.
2: Padahal, setahu saya, suami Ibu itu sangat-sangat sibuk.
3: Ya, dia sibuk untuk pekerjaannya, tapi kalau bicara tentang relasi saya dengan dia, ya kita suka ketawa-ketawa, kita fun aja. Seperti itu.
2: Ini jadi mengorek-ngorek nih dapur Ibu. Lalu pendengar perlu diketahui bahwa Ibu Desrina mempunyai 3 anak yang beranjak remaja. Bagaimana Ibu memperlakukan mereka dalam keseharian?
3: Ya, saya memperlakukan mereka sesuai dengan usia mereka. Jadi kalau sudah lebih besar, tanggung jawabnya juga besar. Yang sedang sesuai dengan umurnya, dan yang kecil juga. Jadi saya mencoba untuk adil sesuai dengan usia mereka.
2: Adil sesuai dengan usia? Iya. Bukankah dalam pembagian-pembagian pekerjaan atau tanggung jawab itu kan kelihatan yang tadi itu adil? Itu tidak saling komplain gitu, Ibu?
3: Ada komplain, tapi ketika saya jelaskan, akhirnya mereka mengerti. Jadi memang dalam rumah tangga itu paling penting komunikasi, supaya tidak terjadi understanding, ya. Salah mengerti.
2: Kita akan melanjutkan pembahasan tentang hidup bahagia dengan jantung yang sehat. Ini masih belum bicara jantungnya dulu, Bu.
3: Iya, betul-betul ya.
2: Saya beranjak dari hubungan Ibu dan keluarga. Bapak itu orang yang sibuk, Ibu orang yang sangat sibuk. Apakah ini sewaktu-waktu tidak mempengaruhi rasa stres?
3: Ya, itu kembali kepada saya dengan pasangan saya, bagaimana kita cerdas memanage stres kita masing-masing. Jadi ketika kita sudah ketemu, kita lepaskan itu beban-beban pekerjaan kita.
2: Tidak ada lagi pikiran tentang pekerjaan?
3: Ya, kalaupun ada itu, ya tidak seberat kalau kita ada di kantor masing-masing yang masing-masing memikirkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kurang lebih seperti itu, Bu.
2: Iya. Ibu, ini kali ini kita akan berbicara tentang stres, walaupun topik kita adalah hidup bahagia dengan jantung yang sehat. Nah, bolehkah Ibu jelaskan ya tentang stres, apakah itu sebenarnya? Walaupun kita banyak tahu nih stres, banyak orang bilang stres, gue stres, saya stres. Sebenarnya apa itu, Ibu?
3: Sebenarnya stres itu pada dasarnya normal ya, kalau bahasa Indonesianya itu ya tekanan. Nah, tinggal kitanya itu pandang itu sebagai yang positif atau yang disebut namanya eustress, atau yang negatif disebut distress. Mm-hmm. Jadi stres itu sebenarnya sesuatu yang normal, sesuatu yang sesuatu yang biasa begitu. Sama seperti begini, bangun pagi itu bisa dibikin stres tapi bisa juga dibikin tidak stres.
2: Misalnya
3: kalau dia bangun pagi ya, kalau dia lihat wah ini anak saya harus saya siapin makanan, anak saya nanti pinter, itu menjadi stres yang positif bagi dia. Tapi sebaliknya, bangun pagi itu menjadi satu masalah, aduh ini saya kurang tidur, wah ini anak saya udah biarin aja gitu kan. Nah, jadi bagi dia bangun pagi itu menjadi beban. Kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, apapun yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu dipengaruhi pada mindsetnya dia, pola pikirnya dia.
2: Nah, saya mendengar beberapa penjelasan bahwa stres itu ada baik,
3: betul,
2: tapi ada buruk. Bagaimana stres itu bisa menjadi baik sementara orang di bawah tekanan, Ibu?
3: Misalnya seorang anak ketika dia mau ujian itu ada stresnya kan. Uh-huh. Nah, tetapi kalau dia memandang kalau nggak ujian saya kan nggak bisa naik kelas. Jadi ujian itu dia anggap menjadi suatu beban yang manis untuk dia bisa naik ke jenjang berikutnya. Jadi tidak mungkin tidak, orang kalau seorang anak untuk bisa naik kelas dia harus masuk ujian. Nah, tinggal kalau dia belajar sungguh-sungguh waktu ujian dia gak stres lagi, karena dia bisa menjawab pertanyaan, karena ujian itu adalah untuk mengukur sejauh mana dia sudah mengerti materi-materi yang disampaikan oleh gurunya kepadanya, Bu.
2: Oke. Lalu bagaimana dengan orang-orang dewasa, Ibu? Mereka menghadapi tekanan-tekanan, misalnya beberapa waktu yang lalu Ibu mengatakan penelitian menunjukkan bahwa tekanan yang paling hebat mengakibatkan orang tidak bahagia karena duit, uang. Lalu bagaimana dengan orang yang stres tentang uang, susah mengaturnya, Bu?
3: Ya, balik lagi, uang itu seberapa banyak pun pada orang itu bisa kurang, Bu. Uh-huh. Jadi ada orang yang misalnya dia punya salary 10 juta itu bisa kurang, tapi ada orang yang salary-nya 5 juta itu cukup. Nah, titik permasalahannya kepada orang tersebut, bagaimana pengelolaannya. Kadang-kadang orang kalau gajinya seperti itu, terus gaya hidupnya sangat tinggi, lalu dia pakai kartu kredit, maka dia dikejar dengan hutang dan itu membuat dia stres, Bu. Tapi kalau dia mencukupkan dengan apa yang dia miliki, maka dia jadi bahagia, dia gak stres.
2: Menurut Ibu, pengaruh lingkungan, contohnya orang tinggal di Jakarta itu kan berbeda melihat uang 10 juta, 5 juta dan seterusnya dengan orang yang tinggal di satu tempat gitu yang jauh dari metropolitan seperti itu, Ibu. Nah, stresnya juga berbeda menurut Ibu.
3: Iya, betul. Tetapi kan ada standar rata-rata. Jadi kalau misalnya tinggal di perkotaan dengan uang 10 juta itu cukup, tinggal pengelolaannya mana yang utama dan mana yang tidak utama. Seperti makan, listrik, uang sekolah anak. Nah, itu kan utama itu dulu, jangan dipakai untuk berbelanja padahal itu bukan yang utama. Seperti itu, Bu.
2: Itu stres baik atau buruk?
3: Kalau pengelolaan keuangannya nggak baik, itu menjadikan negatif bagi orang itu.
2: Gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang istilahnya sudah hidup mapan, gitu ya? Tapi dia stres kalau misalnya dia lihat banyak uang, uangnya belum diambil. menurut saya ini juga orang-orang stres begitu ya Ibu. Koruptor misalnya, terang-terangan aja saya mau bilang. Ini klasifikasi orang stres atau orang normal tapi udah tahu gak baik, tapi dilakuin terus gimana Bu?
3: Kalau saya lihat itu masalah gaya hidup ya. Jadi orang yang sehat itu harus bisa menerima apa yang ada pada dirinya dan berkata cukup untuk dirinya. Seperti itu. Jadi mau kita punya salary lebih dari 10 juta misalnya, kalau kita gak pernah cukup, ya gak cukup juga. Nanti dikasih 100 juta juga gak cukup juga Bu. Kurang lebih seperti itu. Tapi orang yang mencukupkan dengan salary-nya, dia menjadi cukup.
2: Jadi Ibu ingin mengatakan bahwa koruptor itu mereka adalah orang-orang yang merasa tidak cukup.
3: Bisa tidak cukup, tapi saya lebih lihat kepada apa ya, gaya hidup, terus juga gengsi dan sebagainya itu, sehingga dia memakai jalur yang tadi itu yang tidak baik, yang menyimpang lah dari aturan yang harusnya yang menyimpang dari aturan hukum, kurang lebih seperti itu.
2: Ya, pendengar, apakah saat ini Anda sedang melakukan hal-hal yang kurang baik, lalu Anda sendiri stres? Misalnya ada hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, mencuri, membunuh, berbohong, belum ketahuan oleh aparat. Nanti kalau ketahuan Anda depresi dan stres. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: pendengar, apakah saat ini Anda merasa tertekan? Lalu menurut penjelasan Ibu Distrina bahwa ada stres yang baik dan buruk. Anda bingung? Hubungi kami di 0813-1089-8127. Ibu, saya membaca beberapa catatan gitu ya, bahwa stres itu juga dipengaruhi oleh respons otak. Bagaimana pendapat Ibu?
1: Ya, jadi ketika kita stres itu akan mempengaruhi otak. Nah, kalau sudah mempengaruhi otak itu akan mempengaruhi metabolisme tubuh dan juga fisik.
0: Menurut Ibu, respons otak salah satunya ketika terlalu stres itu kita bisa apa? Hilang ingatan atau menjadi orang linglung atau bagaimana?
1: Jadi dimulai dari orang tersebut memandang satu peristiwa. Kalau dia memandang peristiwa itu menjadi beban, itu akan mempengaruhi kerja otak. Nah, otak itu akan memproduksi namanya ada hormon, hormon kortisol, hormon stres. Nah, kalau hormon stres itu diproduksi, itu mempengaruhi kesehatan tubuhnya. Kadang-kadang kan ada orang sulit tidur, ada jantung berdebar. Nah, stres itu nanti naik tuh namanya kecemasan, gangguan kecemasan. Nah, itu meningkat lagi, itu sangat mempengaruhi kepada ininya dia, tubuhnya, dan juga kepada perilakunya dia.
0: Ibu, apakah orang-orang stres itu, tadi Ibu katakan bahwa perilaku ya, mereka mempunyai perilaku yang berubah. Contohnya ada seseorang yang saya kenal gitu ya, tadinya dia normal saja merespons pembicaraan, kalau kita ngobrol enak gitu. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat-sangat dominan dalam berbicara, kemudian dalam bertindak gitu ya, kayaknya dominan. Saya mencoba untuk berpikir dengan otak saya saja, oh orang ini stres kali. Tapi itu tidak berubah Ibu, terus seperti itu. Menurut Ibu, perilaku seperti ini bagian dari stres?
1: Ya, itu bagian dari stres. Bisa jadi dia itu kelelahan, bisa juga dia pola makannya nggak baik, bisa juga tidurnya nggak baik. Jadi ada banyak hal membuat dia berperilaku seperti itu. Itu sebabnya pentingnya dalam di konseling itu dia ditanya, apa yang kamu sedang rasakan, bagaimana, nanti itu dicek satu persatu kondisi apa kondisinya dia. Nah, dari situ baru kita melakukan apa namanya itu diagnosis, lalu kita akan kasih tahu jalan keluarnya untuk permasalahan orang tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu Bu.
0: Kemudian Ibu, gejala-gejala stres pada diri seseorang, kadang-kadang kita kan lihat orang itu baik-baik saja ya, tiba-tiba dia mengambil keputusan yang kita kebingungan loh. Kelihatan baik-baik. Contohnya kerja misalnya.
1: Yeah.
0: Terus tiba-tiba aku mau cuti panjang deh. Kenapa? Nggak apa-apa jawabannya. Pengen aja. Apakah ini bagian dari stres?
1: Iya, kalau orang itu mengenal kalau dia lagi sedang stres lalu dia take time untuk istirahat, saya pikir itu sangat bagus. Jadi jangan dipaksakan. Dan saya mau sampaikan begini, stres itu sesuatu yang wajar. Tinggal bagaimana kita memanage stres itu sehingga kita menjadi orang yang kembali survive lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita.
0: Di negara ini banyak sekali orang-orang yang berperilaku yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh, saya pernah menyinggung tentang koruptor itu ya Bu ya. Udah tahu itu uang-uang orang, uang-uang rakyat, kok diperlakukan seperti yang kita tahu gitu loh Ibu. Dan jumlahnya tuh banyak sekali. Kali-kali kalau saya pikir, waduh itu sudah bisa bikin apa gitu ya. Menurut Ibu, ini bagian dari sebuah perjalanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena dia stres.
1: Ya mungkin dia punya latar belakang kemiskinan, ya kan?
0: Jadi itu dipengaruhi oleh latar belakang.
1: Ya, di latar belakang dengan latar belakang orang itu, mungkin kemiskinan itu bagi dia sangat menyakitkan. Walaupun sebenarnya kemiskinan itu itu bisa juga sebagai sarana untuk dia bekerja keras dan mendapatkan uang secara halal. Jadi tidak memanfaatkan kepercayaan orang lalu menggunakan yang bukan miliknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini balik lagi kepada sikap-sikap dan juga prinsip hidup seseorang.
0: Lalu bagaimana dengan pasangan yang suka melakukan kekerasan, abusing bagi pasangannya atau anak-anaknya? Beberapa waktu yang silam itu kita pernah membaca peristiwa-peristiwa, misalnya ibu membakar anak-anaknya supaya selesailah hidupnya di muka bumi ini, karena dia tidak dapat menanggulangi kemiskinan, mungkinnya tekanan-tekanan yang dia hadapi. Bagaimana pendapat ibu tentang hal ini?
1: Kalau saya melihat seorang ibu melakukan seperti tadi, itu tidak lepas dari pengaruh suaminya, peran suaminya. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar semua orang itu adalah cinta. Cinta, kasih sayang, perhatian itu ya. Nah, karena dia tidak mendapatkan cinta, perhatian, maka dia mengekspresikan marahnya itu kepada anaknya.
0: Dibakar gitu.
1: Ya, dan dia menjadi apa ya, short thinking, berpikiran pendek. Padahal ketika dia lakukan itu ada banyak masalah setelah itu. Jadi saya selalu kalau menangani klien-klien saya bermasalah tentang sikap seorang ibu yang negatif, saya hanya

mudah. Coba kalau Anda sebagai pembicara atau sebagai host berada di posisi kami, mungkin Anda lebih depresi. Bayangkan saya hidup di tengah-tengah kemewahan, tetapi saya stres, saya bingung, atau sebaliknya, saya kekurangan makan karena tidak punya mata pencaharian. Bagaimana yang harus dilakukan? Kami kembali setelah yang berikut ini.

manusia punya banyak keinginan. Potensi manusia tidak terbatas. Kebanyakan kita memakai tangan untuk memegang sesuatu dan kaki untuk berjalan. Tapi bagaimana jika kita tidak mempunyai tangan dan kaki? Nick Fujik, seorang

0: motivator terkenal dunia lahir tanpa tangan dan kaki. Tapi ia bisa melakukan semua yang dapat dilakukan oleh orang normal, bahkan lebih baik. Ia bisa berenang, menyisir rambut, mengetik, dan masih banyak lagi. Perlu diketahui bahwa potensi adalah apa yang bisa kita lakukan tapi belum kita lakukan. Sehingga maksimalkanlah potensi diri Anda untuk melakukan hal yang baik sehingga menghasilkan karya-karya yang berguna bagi Anda, keluarga, dan masyarakat di mana Anda berada.
1: Pendengar, hidup bahagia dan juga hidup dipengaruhi oleh tekanan, lalu kita mengenalnya dengan stres. Apakah kondisi seperti ini menjadi bagian-bagian yang sulit Anda hadapi, atau sebaliknya memicu Anda untuk melakukan hal-hal yang lebih baik? Ibu Des, kita merasa bahwa berbicara tentang stres ini tentu perlu waktu yang panjang. Nah, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada pendengar kami? Bagaimana untuk seseorang itu menghadapi stres sehingga menjadi faktor yang baik bagi dirinya?
2: Ya, saya menyarankan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang baik ujungnya. Maka kita harus menikmati proses itu sehingga kita mendapatkan yang baik di dalam setiap peristiwa. Contohnya begini, untuk mendapatkan seorang anak, seorang ibu harus siap untuk hamil. Nah, hamil itu kan gak enak. Hamil itu yang tadinya dia mencium aroma daun bawang atau bawang goreng itu rasanya enak, tapi waktu hamil ada ibu yang harus muntah-muntah dan sebagainya itu. Jadi terimalah kesulitan-kesulitan untuk endingnya nanti adalah kebahagiaan. Jadi ketika seorang ibu tidak mau sulit, maka jangan harap dia untuk mendapatkan anak. Tapi ketika dia menikmati kesulitan itu dan dia menjalani dengan hati yang besar, maka dia punya anak. Apalagi kalau anaknya masih kecil, itu harus siap dengan rumah yang berantakan dan semua-semuanya itu. Jadi jangan harap rumah selalu bersih kalau masih punya anak kecil. Siap juga dengan dindingnya nanti dicore-core sama anaknya. Tapi itu ciri anak yang sehat juga. Jadi balik, saya mau sampaikan bahwa kesulitan dan kebahagiaan itu berdampingan. Ya itu. Jadi kalau mau bahagia, ya siap dulu sulit. Sama seperti bagaimana seorang pekerja bisa mendapatkan salary atau gaji kalau dia gak kerja. Nah, kerja itu kan gak enak, ada disiplin, ada tanggung jawab dan sebagainya. Tapi ketika dia mengerjakan semuanya itu dengan satu pikiran dewasa, maka dia dapat reward ya salary-nya. Kurang lebih seperti itu, Bu.
1: Iya. Pendengar, kesulitan dan bahagia itu berdampingan. Tadi disampaikan oleh Ibu Destrina dalam akhir perjumpaan ini. Ketika Anda merasa bahwa ada banyak hal yang sulit juga Anda membandingkannya, kami menganjurkan untuk jangan bertindak yang mengakibatkan Anda sendiri menjadi korban. Hubungi kami di siaran radio pesan hari ini 081310898127. Kami akan menolong Anda untuk mendampingi dan memberikan masukan-masukan yang baik demi kelanjutan hidup ini. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami, Ibu Destrina Nainggolan, akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio pesan hari ini, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Ketika seseorang dapat bangkit mengatasi rasa putus asa, banyak hal baik yang akan datang menghampiri. Mungkin hal ini terdengar klise, namun bila berhasil, tentu dapat menenangkan hati. Dengan demikian perlu kembali melihat perjalanan hidup, karena kita akan melihat banyak hal-hal luar biasa yang sudah terjadi yang mungkin dulu tidak terbayangkan. percayalah bahwa di balik semua peristiwa ada rencana-rencana baik yang menarik.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ingat gak sama lagu-lagu ini?

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Mari kita siapkan hati kita dan hadir dalam ibadah spesial bersama Pastor Andy Simon dengan tema Membangun Tahtanya.
1: Shalom, warga kota Semarang masyarakat Jawa Tengah. Saya senang sekali nanti pada saat tanggal 14, 15 Agustus nanti sekitar jam 18 akan ada doa bersama yang pastinya diadakan di Holy Stadium. Saya akan hadir bersama tim tanggal 14, 15 Agustus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau informasi ini jadi berkat, biarlah bisa menjadi satu kesaksian bahwa akan ada doa bersama 14 Agustus di Semarang.
0: Jumat dan Sabtu 14 dan 15 Agustus 2026 pukul 18 WIB di Gereja JK Injil Kerajaan Jalan Arteri Utara Kompleks Grand Marina Semarang.

sekalian, keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya, salah satu ciri manusia lama adalah hidup jauh dari persekutuan dengan Allah. Jauh dari Allah membuat hidup berada dalam kesia-siaan, membuat hidup dalam kegelapan dan penuh dengan kebodohan, dengan kedegilan hati. Tanpa disadari, kehidupan dalam kecemaran sedang menuju kepada kebinasaan. Tentu berbeda dengan orang yang hidup dalam persekutuan dengan Allah, yang tidak hidup menurut keinginan dan pikirannya sendiri, tetapi hidup berdasarkan rencana dan keinginan Allah.

sekalian, betapa indahnya kita hidup dalam persekutuan dengan Allah, karena mendapat jaminan kehidupan, juga kebahagiaan, kesejahteraan di bumi sampai ke surga nanti.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Ya, ya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
5: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
4: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
6: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
4: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
6: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
4: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
6: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
4: Wah, menu apa lagi nih, bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
6: Itu sudah tahu.
7: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
8: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, itu sahabat.

Sebagai keluarga Kristen, tentu kita memilih hidup dalam persekutuan dengan Allah yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, mulailah membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan Allah dalam kehidupan keluarga kita.

dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus

pernah jauh dari Tuhan? Karena bila kita jauh, maka kita akan tersesat dan binasa. Sahabat, hidup bersama Tuhan akan memampukan kita sebagai keluarga Kristen untuk senantiasa rindu ada di hadirat Tuhan. Juga menikmati kasih dan anugerah-Nya yang menyelamatkan.

0: dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.
1: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

Kiranya berkat dan anugerah Tuhan yang telah memanggil kita untuk selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga memungkinkan kita menikmati kehidupan damai dan sejahtera sekarang dan selama-lamanya.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Jumat, 14 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Engkau menyelamatkan kami, memberikan kami hidup dan pengharapan. Kami ikut kehendak-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami memohon. Amin.
2: 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Sungguh aku telah menjadi bodoh, namun kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, sebab meskipun aku tidak berarti sedikit pun, di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Tanda-tanda seorang rasul telah diperlihatkan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran melalui tanda-tanda, mukjizat-mukjizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal mana kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Sebab bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, bagaimana mungkin aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Pernahkah aku mengambil untung dari kamu melalui seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama dia aku mengutus saudara yang lain itu. Apakah Titus mengambil untung dari kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri terhadap kamu. Di hadapan Allah dan dalam Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang terkasih, terjadi untuk membangun imanmu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, fitnah, pergunjingan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di hadapan kamu. Dan aku akan bersedih atas banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa, dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan hal-hal tidak senonoh yang mereka lakukan.

Sobat Scripture Union Indonesia, pada bagian ini kembali Paulus menyebutkan dilema yang dialami ketika dia tidak menerima gaji dari pelayanan di Korintus. Bahasa ironi Paulus masih menunjukkan betapa terganggu dirinya dengan kasus rasul palsu yang muncul di Korintus. Secara ironis, Paulus mengatakan bahwa dirinya menjadi bodoh karena dipaksa jemaat. Dengan nada sarkastis, Paulus mengklaim bahwa dirinya seharusnya dihormati sebagai rasul. Dan dia tidak mengambil gaji, namun justru dipersalahkan. Paulus menegaskan kembali ketulusannya dalam melayani jemaat Korintus. Ia tidak mencari keuntungan pribadi, tidak menuntut upah, bahkan rela menanggung kerugian demi menjaga kemurnian pelayanannya. Bagi Paulus, Injil bukanlah sarana mencari keuntungan pribadi, melainkan panggilan suci untuk membangun jemaat. Ia berkata, dirinya tidak memberatkan siapapun karena ingin menunjukkan bahwa pelayanannya murni tanpa motif tersembunyi. Apalagi dalam konteks jemaat Korintus, ada proyek persembahan kasih khusus untuk jemaat di Yerusalem. Akibatnya, manajemen keuangan menjadi hal yang sensitif dan memerlukan kehati-hatian. Justru sikap Paulus berbeda jauh dari sikap para rasul palsu yang mencari keuntungan pribadi dan menyebabkan perselisihan di tengah jemaat. Apa yang Paulus khawatirkan bukanlah keuntungan yang tidak ia dapatkan, melainkan dosa yang masih ada di tengah jemaat dan kesedihannya atas mereka yang belum bertobat. Terbukti bahwa Paulus melayani jemaat dengan hati murni untuk mengasihi mereka. Memang tidak semua pelayan Tuhan harus menolak gaji seperti Paulus. Namun, penerapan etika untuk kemurnian pelayanan jangka panjang adalah cerminan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk melayani dengan tulus seperti Paulus. Pelayanan kita harus tetap murni baik di hadapan Allah maupun orang-orang yang kita layani. Fokus kita bukanlah keuntungan pribadi, melainkan kasih

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

家，请大家继续收听在 96.5 FM Ikdus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: dan misbah keluarga. Bacaan Alkitab dari kitab Amsal pasal 13-15. Untuk perenungannya dari pasal 13 ayat 12, 15 ayat 1, dan 33. Judul renungan kita hari ini adalah Belajar Merendah. Saudara, kalau diperhatikan hampir semua orang itu senang kalau dipuji, tetapi tidak senang kalau dikoreksi atau ditegur. Begitu ada orang yang mengoreksi kita, spontan diri kita tuh muncul pembelaan. Kan saya maksudnya bukan begitu. Ya, tapi dia juga salah kok. Rasanya ego kita langsung berdiri paling depan, padahal justru disitulah seringkali Tuhan itu mengizinkan koreksi untuk membentuk kita. Kalau kita membaca Amsal pasal 13-15 secara berurutan, ada benang merah yang menarik, yaitu orang bijaksana selalu mau diajar. Bukan berarti ia selalu benar loh. Justru karena ia sadar dirinya belum tentu benar atau belum sempurna. Lihat Amsal 13 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Amsal 13 ayat 12. Sekilas ayat ini berbicara, kelihatannya berbicara tentang pengharapan. Tetapi kalau kita baca bersama-sama pasal-pasal berikutnya, kita akan melihat bahwa selama menunggu pengharapan itu terwujud, Tuhan itu sedang membentuk hati kita. Kadang yang Tuhan ubah itu bukan keadaan kita, tetapi diri kita. Kemudian Amsal 15 memberikan nasihat yang sangat baik. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1. Perhatikan, Salomo tidak berkata bahwa persoalannya ada pada orang yang marah, ia justru mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Jawaban kita bisa memperkeruh suasana, tetapi jawaban kita juga bisa meneduhkan dan mendinginkan suasana. Nah, seringkali kita ingin menang dalam perdebatan, padahal Tuhan lebih rindu kita untuk memenangkan hubungan. Kadang mengalah bukan berarti kalah, justru mengalah bisa menjadi kemenangan yang paling indah. Lalu di pasal 15 ditutup dengan kalimat yang sangat indah. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 15 ayat 33. Nah, ini seperti kesimpulan dari seluruh bacaan kita hari ini. Mengapa orang bijaksana mau diajar? Karena ia rendah hati. Mengapa ia rendah hati? Karena ia tahu bahwa masih banyak yang harus dipelajari. Jadi, semakin berisi padi, semakin merunduk. Semakin seseorang bertumbuh dalam hikmat Tuhan, biasanya ia juga semakin rendah hati. Ia tidak merasa paling benar, ia tidak mudah meremehkan orang lain, ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena ia sadar, Tuhan masih terus mengerjakan dan membentuk hidupnya. Yuk, jangan takut ditegur kalau memang itu bisa membuat kita bertumbuh. Sebab orang yang mau belajar hari ini akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana esok hari. Sebagai pertanyaan refleksinya, yang pertama, kapan terakhir kali kita itu menerima teguran dengan hati yang terbuka? Yang kedua, adakah kesombongan atau keinginan untuk selalu merasa benar? Hal ini yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Ada enggak? Kapan terakhir kali kita merasa seperti itu? Adakah kesombongan yang ingin kita senantiasa merasa benar? Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami hati yang lembut dan rendah hati, dan ajari kami untuk mau belajar dan mau dikoreksi, dan tidak cepat membela diri. Ketika Engkau sedang membentuk kami, biarlah setiap perkataan dan sikap kami mencerminkan hikmat yang berasal daripada-Mu. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua, dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Sabtu pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Shalom, selamat pagi sahabat, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami. Inilah The Station of Salvation, radio itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari studio kami, Jalan Mukas Dalam Gang 4 nomor 9 di kota Semarang. Saat ini kembali kami berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu, kasih karunia dan damai sejahtera dari

Bersama-sama berdoa sebelum kita memulai seluruh acara sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang mengucap syukur, terima kasih dan mempersembahkan seluruh sembah sujud kami kepadamu ya Tuhan. Kami mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan Engkau juga yang memperlengkapi Radio Ictus ini untuk kembali mengudara lewat 96.5 FM menjumpai seluruh dimanapun juga mereka berada. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan di dalam pemeliharaan seluruh peralatan kami dan Tuhan antena kami sehingga kami boleh menjumpai kembali sahabat-sahabat kami dengan kekuatan penuh. Terima kasih Bapa, kami mengucap sahabat-sahabat yang dengan setia memberikan kasih serta perhatian mereka demi untuk kelancaran pelayanan Radio Ictus ini. Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami di tengah-tengah segala pergumulan dan masalah yang mereka hadapi. Mereka boleh tetap mendapatkan bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan seluruh akhir di dalam Tuhan, baik untuk para pembicara, para hamba-hamba Tuhan, para narasumber yang akan ikut ambil bagian di dalam pelayanan sepanjang hari ini, Tuhan yang memberkatinya dan menjadikan berkat bagi semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mau memulai aktivitas kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

pertama sampai 23. Dengarkanlah aku, hai kaum yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu. Ketika aku memanggil dia, lalu banyak dia. Sebab Tuhan menghibur segala leruntuhannya. Ia membuat padang

gurunya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Disering. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku. Pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya.

kala. Pada zaman keturunan yang Rahab naga sampai mati, mengering samudra yang membuat laut yang menyeberang, maka orang-orang yang pulang dan sedang mereka kegirangan dan suka lu akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah terhadap manusia yang memang akan mati?

segera dibebaskan. Ia akan kekurangan map akulah Tuhan sehingga gelombang-gelombang semesta alam namanya. Ke dalam dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan. Ya aku kembali meletakkan dasar bumi dan engkau adalah umatku. Galah tangan Tuhan kau yang

tahun kemerdekaan ada sahabat-sahabat lakukan di tengah-tengah masyarakat, di mana mungkin banyak lomba-lomba, mungkin ada masak

bagi negara dan bangsa ini, yaitu Tuhan memberikan pimpinan, Tuhan memberikan keberanian, Tuhan memberikan semangat untuk kita merdeka. Bukan saja merdeka dari musuh, dari tangan musuh, dari tangan penjajah, tetapi merdeka dari kuasa dosa.

0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu

Ya, selamat pagi, selamat bergabung di 96.5 FM bagi sahabat-sahabat yang baru aja bangun. Sudah 19 menit lebih dari pukul 5 pagi. Ayo bangun-bangun. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan? Oh, mungkin ada tugas dari RT RW di tempat, di lingkungan Anda tinggal. Mungkin ada rapat, mungkin ada latihan di gereja untuk ibadah raya besok di gereja Anda masing-masing. Bahkan mungkin ada gereja yang juga mengadakan ibadah istimewa di tanggal 17 Agustus. Ya, Tuhan pasti memberkati segala hal yang Anda lakukan dan kerjakan dengan tulus hati, dengan penuh kasih untuk tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada sahabat. Untuk guru-guru sekolah minggu, pembimbing rohani remaja, pemuda, selamat mempersiapkan diri untuk tugas pelayanan yang Tuhan masih percayakan bagi sahabat-sahabat semua. Selamat pagi juga untuk yang baru aja datang dari luar kota, karena Senin libur ya, mungkin ingin bersama-sama dengan anggota keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi. Selamat datang, selamat bergabung di 96.5 FM. Dan ingat, setelah kita dimerdekakan dari kuasa dosa, biarlah kita menjadi hambanya, hamba Tuhan yang mengasihi Dia, yang memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan dan Raja kita.

juga untuk seluruh anggota paduan suara, vokal grup, pemain musik, penari tamborin, banner. Jangan lupa dengan jam latihan Anda. Mungkin hari ini agak berbeda jamnya. Hati-hati, jangan sampai kelewatan ya. Oke, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri dan apa yang Anda lakukan dan kerjakan tentunya itu mencerminkan kasih Anda kepada Tuhan yang ingin Anda persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita, sehingga kita mau tetap melekat, kita mau tetap tinggal sebagai carang pada pokok anggur yang benar, bah dan kan Tuhan kita.

Pemirsa radio itu, kalian ada mesej daripada Tuhan. Ini pemirsa, saudara-saudara seiman menghadapi menjalani hari ini. Sampai hari ini kita bisa namanya kebebasan, kemerdekaan bangsa kita terdahulu. Dan kita oleh Tuhan merasakan kemerdekaan sampai selama ini, yaitu dari Wiktus. Mari kita merenungkan firman Tuhan sejenak sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan saya memberikan tema yaitu melanjutkan karya di Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-20. Sebenarnya ayat 13 sampai 31. Mungkin bagi kami tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kemerdekaan 81 tahun sudah kita jalani. Kita dimerdekakan dari belenggu-belenggu penjajah negara, sudah menikmati kemerdekaan.

di tempat terpencil, di penjara, fisik dan mental. Nah, menyurutkan nyali para pahlawan, tetap mereka berani berjuang, memiliki yang namanya kemerdekaan, ya di tanggal 1945 yang kita menjadi bangsa merdeka dari para penjuru rakyat Indonesia hari Senin nanti 2026. Baik, atau pencuri di atas. Di San Yohanes itu dimulai ke bait Allah, lebih dari 40 tahun sakit dan lumpuh. Mereka, Yohanes temu dengan orang lumpuh ini, ternyata orang ini ditaruh di situ setiap hari untuk kepala. Namun janji mereka. Lalu ketika orang itu mencoba Yohanes, tetapi apa yang kupunya yaitu Yesus Kristus. Maka engkau sekarang bangkit jalanlah. Secara ajaib saudara-saudaraku, mujizat terjadi. Orang itu dibantu oleh Petrus untuk dipegang tangannya untuk supaya orang itu berdiri. Dan orang itu dapat berdiri dan berjalan, saudara-saudaraku. Mujizat terjadi nama Tuhan dengan dia sembuh. Dan mujizat itulah yang membuat orang-orang yang menolak Yesus, orang Israel itu heran, Bapak Ibu. Serta para

bisa dicegah. Mereka rasa apa? Karena dalam nama Tuhan Yesus itulah. Nah, namun walaupun diancam, ya, walaupun diancam, walaupun ditekan, dilarang, Petrus dan Yohanes tidak takut untuk terus. Seperti yang kita baca di atas, yaitu dikatakan apa? Kita kembali lagi, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan. Nah, ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ini. Tetap walaupun diberitakan, mengajarkan penyembuhan yang ajaib pada seorang yang lumpuh itu telah terjadi. Kuasa Allah telah dinyatakan dan Petrus dan Yohanes tetap setia melanjutkan karya kuasa Roh Kudus kasih Kristus. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Bukankah kita juga Roh Kudus yang sudah ditaruh di dalam diri kita ketika kita mengerti catat ayatnya Yesus adalah Tuhan. Ada Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Seharusnya ini pun kita sadari, kita pahami, tongkat estafet itu diberi muridnya. Sekarang murid Tuhan yang kita ajari itu secara itu tongkat estafet itu diberikan kepada kita dan kitalah yang sekarang ini di dalam zaman anu dalam kehidupan

maka engkau akan melihat karya Tuhan tanpa engkau sadari telah berjalan sampai hari ini. Amin. Nah, kembali ke tadi, Bapak Ibu. Ancaman untuk melanjutkan karya kasih Kristus, seringkali Bapak Ibu ada hambatan. Itu bisa saja hambatannya datang dari diri kita, karena tidak punya keberanian, karena takut, karena wah nanti kalau saya mendoakan kalau tidak sembuh gimana, kan malu Pak. Saya sering mendengar cerita-cerita seperti ini Bapak Ibu. Kita lupa bahwa tugas kita ketika kita menjadi orang yang dipercayai oleh Tuhan, melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, kita tuh hanya berdoa Bapak Ibu. Ya sudah, setelah itu serahkan kepada Tuhan, karena setelah itu urusannya Tuhan Bapak Ibu. Ketika engkau sharing mengalami pemulihan demi pemulihan dalam hidupmu, itu juga sangat penting ketika engkau bersedia bercerita, membagikan kesaksianmu karena penyertaan, pemulihan, ya pertolongan Tuhan, sehingga engkau masih bisa menjalani kehidupan yang sesulit apapun sampai sekarang ini. Engkau bisa bagikan pengalaman itu, sehingga orang yang mengalami persoalan yang sama, dia akan terberkati dan terinspirasi untuk mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Mari Bapak Ibu, itu seringkali hambatan itu datang dari diri kita Bapak Ibu, karena kita takut, khawatir. Mungkin karena kita malu kalau tidak terjadi seperti yang kita doakan. Loh, kita hanya tugas kita mendoakan Bapak Ibu. Selebihnya itu urusan Tuhan. Ya, jangan pernah ketika kita berdoa untuk orang lain, kita bersikap seolah-olah menghakimi bahwa segala sakit penyakit, penyakit berat itu karena akibat dosa. Belum tentu Bapak Ibu. Tugas kita hanya mendoakan, menyelamatkan mereka, bukan menghakimi. Yohanes 3 ayat 17 mengatakan Allah mengutus anaknya ya bukan ke dunia ini bukan untuk menghakimi tetapi menyelamatkannya oleh dia, dia itu Yesus Kristus. Siapa kita? Kita kan hambanya Tuhan. Kalau Tuhan saja datang ke dunia ini sebagai seorang hamba, dia menyelamatkan dunia ini bukan untuk menghakimi. Kenapa kita seringkali pertama kita bertemu dengan orang yang mengalami persoalan, masalah-masalah berat, sakit-sakit berat, kita kemudian cenderung membuat dia seolah-olah karena dosa mereka lah mereka mengalami hal itu. Itu bukan tugas kita, ranah kita adalah mendoakan, titik. Mendoakan saja. Apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang mengalami persoalan-persoalan, sakit penyakit, bahkan sakit paling berat. Mari Bapak Ibu, bersedialah untuk dipakai Tuhan. Itu. Memang tantangan yang kedua, halangan yang kedua memang bisa dari pihak luar. Orang bisa saja mempengaruhi pengajaran-pengajaran atau hal-hal ya nilai-nilai luhur yang kemudian dianut oleh nenek-nenek moyang kita, kemudian mempengaruhi kehidupan kita sehingga kita ikut mereka, bukan kita menimbang-nimbang atau kemudian kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan berarti bukan kebenaran yang harus kita ikuti, sekalipun itu mungkin bisa dianggap oleh orang lain hal yang benar. Tetapi yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan kita harus singkirkan itu. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan lah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah mungkin memang seperti saya katakan tadi, undang-undang ya secara hukum mungkin menghalangi kita, membuat kita takut. Tapi sesungguhnya ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, kita tidak perlu takut. Setiap orang yang sakit Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan pasti mau didoakan oleh kita Bapak Ibu. Nah pergunakan itu, pergunakan kuasa Tuhan yang ditaruh di dalam hidupmu untuk menyelamatkan banyak orang. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan karya Tuhan dalam kehidupanmu untuk orang-orang yang kita jumpai. Jadi kita harus selalu senantiasa memiliki prinsip dalam pikiran, perkataan dan tindakan kita itu selalu menyenangkan dan menguntungkan orang lain. Jangan sampai pikiran, perkataan dan tindakan kita itu justru merugikan, menghakimi, tidak menyemangati, ya. Bahkan hanya untuk menguntungkan diri sendiri, tidak boleh, Bapak Ibu. Anak-anak Tuhan dipanggil, ditentukan untuk menjadi

penentu keselamatan buat pihak lain atau sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Sadari itu bahwa tongkat estafet itu sudah ditaruh di dalam kehidupan kita. Ya, yang saya ingatkan sekali lagi, dari luar diri kita sewaktu orang mempengaruhi bahkan memaksa kita untuk menerapkan nilai-nilai luhur hidup yang bertentangan dengan ajaran Kristus, ya kita tidak terima itu. Namun demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun sesulit apapun, kita harus tetap berjuang seperti para pahlawan kita ketika mengusahakan kemerdekaan, tetap berjuang demi kebaikan dan keselamatan sesama kita, terlebih yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, sehingga mereka menjadi mengenal Yesus Kristus, merasakan jamahan Tuhan melalui diri kita. Jangan pernah menyerah untuk itu Bapak Ibu, sekalipun engkau dalam situasi sesulit apapun, bahkan saat engkau juga masih dalam pergumulan, engkau harus mau bersedia dipakai Tuhan menjadi alat kepanjangan Tuhan untuk menolong orang lain, sesama kita yang belum mengenal Tuhan terutama. Lanjutkan terus karya dan kasihmu bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menginspirasi kita, membuat kita bangkit kembali, ya, menjadi semangat kembali untuk mau bersedia dipakai Tuhan, berkarya bersama-sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang masih terbelenggu dengan dosa, masih terbelenggu dengan kekuatan iblis, masih terbelenggu dengan kuasa-kuasa dunia ini. Maka untuk itulah kita bersedia berjuang menyelamatkan mereka, meraih mereka untuk dapat kita bawa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mempercayakan hal ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan sekali-sekali tidak memberikan kita sesuatu. Ketika Tuhan menyuruh kita, itu artinya Tuhan memberikan sesuatu buat kita. Yaitu apa? Kasih karunia pengampunan, kuasa Roh Kudus, ya, yang boleh kita pakai untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan, menyelamatkan banyak orang. Hanya saja satu hal yang diminta oleh Tuhan, kesediaan kita, kemauan kita untuk dipakai Tuhan dengan taat dan setia. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berjuanglah bersama-sama dengan Tuhan, karena kepercayaan itu kepercayaan yang sungguh luar biasa, ya, yang dipercayakan kepada kita. Pakai itu untuk menyelamatkan banyak orang, terlebih keluargamu, orang-orang terdekatmu yang belum mengenal Tuhan. Mereka harus kita raih, kita ambil. Kita bawa mereka kepada Tuhan. Melalui doamu, melalui tindakan-tindakanmu yang mewujudkan kasih, melalui tindakan-tindakanmu, perkataanmu yang bukan saja perkataan mengampuni, tetapi benar-benar melalui tindakan pun engkau lakukan. Maka mereka akan mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat Tuhan dalam dirimu, dan nama Tuhan pasti akan dipermuliakan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melanjutkan karya Tuhan yang sudah Tuhan lakukan buat kami ketika engkau ada di dunia ini. Dan sekarang ini ya Tuhan, kami mau bersedia dipakai Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kekuatan Roh Kudus, kami mau berkarya bersamamu ya Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa yang masih dibelenggu dengan kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa kegelapan, kuasa dunia ini ya Tuhan. Dengan keteguhan, kesabaran, keramah tamahan, kesopanan ya Tuhan, sikap menghargai orang lain, menghormati orang lain ya Tuhan, sehingga mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sekiranya mungkin mereka pun menjadi percaya, menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, sehingga mereka diselamatkan hidupnya ya Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan yang engkau berikan ya Tuhan. Pakai kami di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang mungkin saja menyesakkan diri kami secara fisik maupun mental ya Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa ada tugas panggilan yang engkau percayakan yang jauh lebih besar ya Tuhan, yang perlu kami taati, kami lakukan dalam hidup kami, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa bagi engkau ya Tuhan. Pakai kami setiap anak-anakmu pemirsa Radio Ikhtus ini ya Tuhan, dan kami semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, dengan penuh antusias ya Tuhan, kami mau berkata, kami bersedia.

0: dan kami mau dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan, segala pergumulan apapun sehingga itu tidak menghalangi kami untuk berkarya bersama dengan Tuhan, karena kami mau menyerahkan semua pergumulan, masalah persoalan yang kami hadapi ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan pun dengan tanpa kami sadari Tuhan sudah bekerja, berkarya, kami dapat melewati semua itu ya Tuhan, sehingga tidak menghalangi kami untuk dipakai Tuhan untuk menghadapi, menyelamatkan banyak jiwa-jiwa buat Engkau ya Tuhan. Melalui doa-doa yang kami lakukan, melalui kasih yang kami berikan, melalui pengampunan yang kami lepaskan, biar kami boleh belajar itu semua. Karena semua itu sudah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Dan kami mendapatkan karunia itu sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami sadari itu, kami pahami itu ya Tuhan. Dan sekarang kami mau bersedia melakukannya di dalam hidup kami. Dengan tentunya bersama-sama dengan Tuhan. Dengan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Untuk orang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku pemirsa Radio Ictus yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat berkarya bersama dengan Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara dipercayai oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara semua ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan akan senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan itu untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Karena segala pekerjaan Tuhan, Tuhan sendiri yang menyediakan. Tinggal kita mau atau tidak. Tapi kita sudah memutuskan untuk mau. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.
1: Demikianlah sahabat sekalian, telah kita ikuti acara Firman untuk Anda bersama hambanya Bapak Pendeta Hendy Agus Wibowo dari GIA Dr. Cipto. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Shalom.

Ya, happy birthday, happy birthday untuk sahabat-sahabat yang berhari jadi tepat hari ini tanggal 15. Siapa aja yang tercatat di meja studio kami ada 14 nama sahabat-sahabat yang nanti saya akan sapa satu persatu yang berhari jadi tepat tanggal 15 Agustus. Oke. Ya, bagi sahabat-sahabat yang mungkin namanya belum tercatat di sini, silakan mencatatkan diri, mendaftar. Baik bisa lewat WA di 081745 0596, cantumkan nama lengkap Anda, alamat, tanggal lahir, lalu Anda biasa beribadah di mana ya. Nanti setiap tanggal 15 Agustus kami akan menyapa nama Anda. Boleh juga lewat telepon di 024-83-13611 ya. Oke, bagi sahabat-sahabat yang lain, Anda boleh mengikuti acara ini dengan memberikan salam bahagia Anda bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi, atau Anda hanya pendengar setia, boleh-boleh saja ya, di 96.5 FM. Dan tentu saja kami tetap terus mengharapkan dukungan doa sahabat untuk Radio Iktus ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, lagu yang pertama segera akan saya hadirkan, dan biarlah ini juga untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita mau mempersembahkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb.

0: Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
1: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, segera saya akan menyapa nama-nama sahabat yang sudah tercatat di sini yang berhari jadi hari ini 15 Agustus. Ada Bapak Agus Suparman di Gergaji Balikambang dengan nomor monitor 311. Monitor setian ya. Bapak Agus Suparman di Gergaji Balikambang. Selamat pagi, selamat berbahagia, selamat menikmati hari indah ini dengan

0: yang ada di Serondol dan sahabat Tarsisius Alfian Winarso Putra yang ada di Panti Wiloso Dr. Cipto, sahabat Yuse di Serondol, juga sahabat Tarsisius Alfian Winarso Putra di Panti Wiloso Dr. Cipto. Selamat pagi sahabat-sahabat sekalian, selamat menikmati hari indah ini dengan hati penuh ucapan syukur karena kita sadar bahwa kasih Allah sungguh tak berkesudahan. Dia selalu baru setiap hari dan Ia yang setia kepada kita mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Kiranya Tuhan yang akan memimpin masa depan Anda dan Dialah yang memiliki rencana dan rancangan yang indah untuk sahabat-sahabat semua. Ya, pagi hari ini sahabat mendapat salam dari Ibu Yuni di Kencono Wungu, lalu Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Rini di Musi, Bapak Daniel Hongbun, Ibu Elisa Novita mengucapkan selamat berbahagia, selamat berhari jadi. Sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini, damai dan sejahtera Allah tetap menyertai sahabat dan seluruh anggota keluarga. Tentu saja mengharapkan sahabat semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Agus yang ada di Telokosari, Pak Suradi, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti dan Ibu Maria juga mengharapkan hal yang baik bagi sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini. Dan biarlah apa yang sahabat lakukan dan kerjakan semuanya memperkenan hati Tuhan, dan sahabat tetap semangat, tetap setia mengiring Tuhan Yesus Kristus sampai Dia datang kembali. Oke, sahabat, jika burung di udara saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi hidup sahabat. Sahabat sangat berharga di matanya. Dia tahu setiap kebutuhan sahabat. Dia akan mencukupkannya bahkan sebelum sahabat memintanya. Terimalah salam saya lewat lagu yang berikut ini.
1: Saya percaya dan suka.

0: Sisters.
1: Puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siar dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 816501418 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-5081-745-0596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

0: Nama saya Jason, stay tune terus di 9.
1: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
2: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
1: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak? Pak.
2: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
1: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat buat belanja.
3: Dapatkan minyak mor di Radio Nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat-sahabat yang berhari jadi hari ini tanggal 15 Agustus. Di monitor 100 monitor Setiani sejak awalnya, Ibu Maria Magdalena atau Ibu Nunuk di Senjoyo Baru. Lalu ada Ibu Christine di Kruing Barat Dalam. Ibu Christine di Kruing Barat Dalam dengan nomor monitor 1682. Di mana nih? Pekunden Jaya dengan nomor monitor 2347. Ibu Yanti Wijaya di Pekunden Selatan. Lalu di Senjoyo, Urut Lindawati, Ibu di Senjoyo, Kecamatan Bergas, Ibu Wismarini dengan nomor monitor 3661, Ibu Wismarini. Oke, selamat berbahagia, selamat berhari jadi, Ibu Magdalena, Ibu Christine, Ibu Yanti Wijaya, Ibu Ruth Lindawati, dan Ibu Wismarini. Tentu saja harapan kami ibu-ibu semua tetap dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan.

dan sukacita bersama keluarga, mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan masih percayakan bagi sahabat-sahabat sekalian untuk mengisi dan menikmatinya. Tentu harapan kami sahabat-sahabat dapat lebih disiplin dengan dibantu oleh Roh Kudus dan sahabat melangkah meniti hidup ini dengan semakin dekat kepada Tuhan dan semakin kuat di dalam. Jadilah terang hidup dimanapun Tuhan menempatkan sahabat-sahabat. Ya, sahabat mendapat salam dari monitor setia kami, Ibu Yuni, Ibu Tang Elizabeth Nini, Ibu Elisa Novita, Ibu Rini yang ada di musik, dan juga Bapak Daniel Hongbun, Pak Agus, Pak Sutopo, Ibu Wijayanti, dan Ibu Maria. Semuanya tetap mengharapkan yang terberhari jadi hari ini, dan tetaplah terus setia berjalan bersama dengan Dia segala hal, karena ketulusan hati akan mengalirkan kebaikan. Selamat pagi, selamat berbahagia, tetap semangat di dalam Tuhan.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.

butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu, biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung, agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit, agar terasa hangat. Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ikhtus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Ya, kembali saya akan menyapa nama sahabat yang sudah tercatat di sini berhari jadi tanggal 15 Agustus. Ada Ibu Penny di Darat Nipah. Ibu Penny di Darat Nipah. Lalu Ibu Pipit Kurniawati di Sendang Mulyo Mukti Barat. Ibu Pipit Kurniawati di Sendang Mulyo Mukti Barat. Ibu Suci Nurmaini, Ibu Suci Nurmaini di Padi Tengah, dan Saudari Sinar Cahyaningsih di Sinar Cahyaningsih di Panti Wiloso Dokter Cip. Selamat berbahagia.

jemaat semuanya, selamat pagi, selamat berbahagia untuk ya bagi kita, dan dialah juga yang dapat menolong untuk menjadi masyarakat yang bersyukur untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Lalu kita juga memberikan penghormatan kita kepada Allah yang berdaulat atas kehidupan bangsa ini. Tentunya kita dijauhkan dari sikap hati yang hanya mau menuntut tanpa mau bersumbangsih. Ya, Dirgahayu Indonesia, di hari jadimu kami bersyukur sebab cinta Tuhan bagi Indonesia sungguh tidak terukur. Terima kasih banyak untuk sahabat-sahabat yang dukungan doanya. Tuhan mengasihi.

0: berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 menunjukkan bahwa 70

0: lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Sekarang itu siang sampai 3 sore. Gimana? Ingat siang sampai 3 sore Iktus sahabat Anda.
1: Di dalam keterbatasan jarak yang termasuk juga justru membuat kita untuk saling